0: pinggi saman papapantod katundan vinakas tuhun pogun tihombuson do papavakans. Miyampay na ko po biyan hobi atus lizong linggit pinobi muntok sikulasip kapalintan pogun sabah BKNS taon diti. Minobo si Vozon Montili datusri Panglima Haji G. Haji Nor kapo biyan diho papampay sakaday ikivano hide om nagi kavavagu muntok duvo ngaybu atus vahung apunam duvo susumikul it nasatan diploma sarjana muda om sarjana muntok itbo gizan STEM nopo. It pason do suvai kopion dot kopain tutunan vinakas monihombus tuhun sabah it kota Kinabalu i pinahombus di Kumoduvovo zone Montili datu Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam. Nobos di datu Hajiji pinatantu do kapalintan pogun pamalanan paimponu om tuduvan vinakas sabah duvongai bu apat ngopod teko SE REM duvongai bu apat ngopod sebagi tuduvan kosudong sabah. Hang diho muntok papatanto kapatikinan vinakas pogun o tihombus do ogonop adang om kikahansanan. Pamalanan diho manak nagi pogintangan kuma kapagisu suvazan non todonon vinakas om kapoing kafasan pamagunan vinakas imiho invoguvan. Untuk penogi diho pinasoto nagi di datu Hajiji pamagunan vinakas miyampay hobi oimat om vinakas imiho invoguvan. Tiang buson do papavakas maza kapatimpunan pelan tindakan kecekapan tenaga sabah tay CF siap om program solar rakyat sabah. Pinggi saman diha nakapungukab hobi ginumo kusifatan kumatuhun ngavi montok umampay doy pamagunan vinakas miho invaguvan. Siap memodimpot pamagunan vinakas sa ginumo vahu titik himopiatus koy katan taun duwangay bu tahu ngapadamanom. Ko mahigan pivohitan pogun hohobin ako sa itsabah tihambuson do papavakas maza pisakadazan do kapakwasan mitabang manoizuk om pamagunan teknologi mantok manguhan tundono kadandangan dumapas pivohitan. Minobosi kumaduwa Montili suang pogun datu Sri Dr. Syamsul Anwar Nasarah kiguno o koin samakan diho mantok mangipop kapagatan pagohimuvan kasuangan pati om nagi kapamadagangan tuhun. Nobos disino ino di untuk timpu menimba tudizo it parlimen. Bisa kadazan it pihatan agensi menguasa pavakaso nagi maza kopintamangan in napalan. Bisa kadazan kalaja om mihang kopoihan. Tihombuson do kopisan immigration Malaysia tay Jim do papavakas kopakwasan it patotongkop Malaysia. Montok manahob dititihun modidikot ay sa kasagan tay pati om kahasa mamaguno suat kasagan immigration. Gisom ko po dam tuvuhan ko tu apat ko po dam isong ngay buhi mga tu sizam ko po dam wano modidikot song kasuvazan tinan maza hobi tu ngay buh kalaja ko pakuwasan. Maza do pihangan it Facebook minabo si Motiliswang Pogun datu Sri Saifuddin Nasution Ismail itimpu diho nakapanaw nagi do gym. Samok si Zam ngapunam tu ngay mo pamalisan kumatuhun sang kasuvazan om nagiti zonon. Pinabakas nagipinggi sa mandiho mazakalaja papampay kupunay hiyan om pisakadazan kasudong miyampay agency kapakwasan di Kogompit.
1: Abal Tonibo Tadaw Baino.
0: Amiya nang avi abal tanibo mutak tarabay na tapnay ko om ongo vagudia zu o abal tanibo do jam ko vahu tong pon minute do dong suvab.

0: asua utamai ma.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au avasi tepi manan.
2: Kawasan nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, avasi tepi manan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Ya temen-temen ngopi debay na jam ko vahu tong padam 2 minute do nung sub update pogun to ko tumiang bus ko dedo ko sa himbaan do bos kadazan ng katuhadan ko sa webi tambahut di kakal po makinangaw diti ko sa himbaan do bos kadazan do gisom na debay na diti mahisan ko Jesus tumiang bus do mamahis Jesus miampay hozo mantadi Nicolette and Catherine Tojimo patatapon no po ginavo sutanon hozo pinampatan di Rosario Nini om nagidi Heidi Vanessa Maruning Hosoko Sinduo Ginavo ngapuy dino kinongotoko hozo mantadi Kasianus Randy Liansun Vinon.

0: Oi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Ya, tapi nengok ngafir dibayar jam ke wahu himang pernah dua minit dah nongso vap dari pogun atau kau am ketua dan insan pokok mana dia so sabi abi dah temai mau makin nongau di tikus himban do bos kadazan do tiket tadau ama itimpu dibayar nadi ti ama menap genap ama abi abi nadi timpu tako dari aku himban do bos kadazan sumusut na po nga ako sa himbahan do boss sina miyampay di DJ Connie apas politik ya hisan ko yung Jesus do duva hozo tauvi muntak na ako sa himbahan at ako do dong sumabiti hozo manta di Rita Aloysius Malik o hisa gigisom nagi hozo manta di Maria Kadaw Kanaw mo boss kadazan manta no din na do iti paligisom ako sa himbahan at ako kapisaw mo bago tako suvay timpo do iti suvay ko sa himbahan dahil ako pangavi na namot tabi pibabasan mantadugo DJ Pete.

0: 你是我的凉拌。
1: 阳光暖和，眼睛眯着，我用手指拨开了衣袖，
0: 也是他的凉拌。
1: 如果就要拥有爱的完美，
0: 撒巴 VFM 你的凉拌。

不管今天顺不顺，记得给自己一点掌声，慢一点没关系，重要的是你一直在向前。沙巴 VFM， 你的凉拌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.

0: Ya, dia nak terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama Alabana Terlempur dan Mengibuan Julai 2026. Lum kamu ikut. Lum. Yang abar bangun ini akan tak kemah betul. Harapanku sanang-sanang atas selalu. Sini pukul telu. Pukul 12 sini kan bersama kau DJ Doni. Selepas tu kamu akan bersama kau DJ Azmi. Memang aku nak tak kau itu. Jadi yang pun terus bersama mengkali siaran sama Alabana Kiti Berdayak Do Engkau. Lagu-lagu tu ni bimbangan lagi. Siaran sama Alabana.
1: Peranak Diki anu kansang penakan ko makanan anu manis akan ketagihan de reso manis polemo pelemokan ku ko terua penyakit akan lebih aktif ko nyak tekawan atau tejogo kolek masalah keteratan ko buh infot deria reso akan terganggu nyak kolek namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemayuan ku anu saka tak bangun peranak Diki.
2: Now, dongkem kiabut, nyak kulit kale. Yang penting, download Bido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dukun biasa, Sabah BFM, siaran sama, limpon dekat pukul

0: tips nga lag anak paglipat diom krita. Tago te peringotan ta pengentanan beluang krita. Set te alam telepon untuk ngingotan kitay priyan entawa tung anak-anak. Sentioso meraksos kemontung ko sebelum ngembanan krita. Bara anteyo mangasu ko guru ndok ngubung yang ma amun anak seganya teko ta rumah tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telepon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak pe tanggung jawab te.
1: Bingo kam! Dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul telur.

Penentuan bangan peranak ndok niak muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan orang banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu niak tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntu sekot tak anak-anak tei. Besomong ngendok manfaat nang kemudahan internet.

0: Sara makai internet untuk bangan perangkat. Perlu ngerti Sara bau teknologi ko media sosial, kopan Sara-Sara keselamatan. Seno bangan peranak makai sepenuhnya kuasa internet untuk mendok ko mengkolek kealapan kopan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkot laman web anu bulin nenda konya bulin nenda. Makai perisian terhad ko Sara-Sara keselamatan. Semonu kolek kealapan nang kemudahan internet.
1: Ia nabar nu ala bana.
2: Itu dia pandai.
3: Ia nabar dinakan. Dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggu kau tu.
5: Nak.
2: Nah. Ya.
6: Pitu kam dinakan.
7: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
8: Ling tuturan sama.
6: Minggu kau.
9: Ala bana.
6: Delah dendo.

0: Suruhanjaya Komunikasi Komoditi Media MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anonimuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itu pun dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skamer kopan jenayah seksual.
1: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
2: Karen sama.

0: Siaran Sama Alabana.
1: Terima kasih Kakal bersama Mekalai Siaran Sama Alabana. Kakal bersama-sama kok kami diam Siaran Sama Alabana tak kemuap tu. Jadi untuk panduan dinakan muslimin kok pun muslimat, besok ni solat fardu asar tak kemuap tu, you know, tak pukul 3:45 minit kemuap. Pukul 4 kemuap kita akan bersama diam segmen setarus ni. Jadi dong pinggau-pinggau terus bersama Mekalai Siaran Sama Alabana.
0: Terima kasih sebab sentioso kale kopenut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

0: Sekejap lagi posok ni waktu solat fardu asar.
1: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau nai. Allah.

Allah Subhanahu wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir latoran Tuhan kau pan ngerjion sembahyang. Surah Al-Ala ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Assalamualaikum dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kami kali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Ngerua Plan Strategik Jangka Betah anu gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 engkau tema Mensekot Selang Malap Mutu ke Ngelot Kejayaan Bersama. Yang rangkuman pendidikan menengah wajib KPM Rainer Dion panduan pelaksanaan ini anu ngerangkuman proses keposokan penempatan bangan sigu ko penjogoan.

Sabah Berselawat 2026, Pinerunta 6 Ogos 2026, Amis, Pukul Wau Songom, Tak Dewan Sri Sulaiman Tuharan. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nuteko Yang Amat Berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Jomo ramai, ni jemput teko. Pangandinakan, Pitukam, Pesorongkam. Sabah Berselawat 2026.

Ya, dinakan-dinakanku, terima kasih kakal bersama mengkali siaran sama Alabanah Telumpu Debang Ibuan Julai 2026. Low, low, low, low, low. Yang bertiru, ha? Low. Terkelipatku, low, yang bertiru. Subhanallah, low, yang sikap bertiru, ha? Kajar, kajar, kajar. Ah, lo Jumaat. Ya, lo Jumaat, lo Jumaat, lo Jumaat. Maku maaf dinakan. Kau eh terlampau sibuk, eh terlampau gangau kita sampai terkelipat bertiru lawian. Wah, jadi harapanku tak lo Jumaat tu kita mensanang-sanang atai ti dinakan. Kau semoga pun bimon binonan yang kesihatan yang ala murah rezeki, sihat selalu, sanang atai selalu bersomong kau. Keluarga tersayang, jomo tersayang, dinakan-dinakan tersayang kok. Mudah-mudahan pun murah rezeki ti, penata umur ti, yang nambut hari jadi ni bertiru. Unka yang nambut hari jadi bertiru, selamat hari jadi lekat kami. Semoga ling jomo doa kami untuk bang dinakan yang hari jadi bertiru. Alap-alap jo selalu. Terima kasih yang sedang gendak. Kami tak live TikTok, tak kemuap tu. Share-share bi live tu. Tap-tap bi screen eh. Kopen, komen-komen bi. Yang abar-abar bang dinakan titak. Tuaran dinakan-dinakan ti tak Kota Blut, dinakan ti dinakan-dinakan ti tak Kota Marudu, dinakan ti tak Pitas, tak Kudat, tak Papar, Keningau, Semporna, tak Pitas, Lahad Datu, tak Minggu lagi Gentisan. Yen abar DJ abar alap dinakan senyap. Sian dinakan senyap tu ah. Terima kasih pun bersama-sama mekale dinakan tak RTM Klik. Dinakan-dinakan yang sudah mekale kami tak Astro, Wau Pituk Kosong. Kau pun tak My TV, tak Pituk Kosong Wau. Perumahan layak-layak tuaran in abar dinakan tak perumahan layak-layak. Lekat penimbawan pun bersama kau kiti tak kemuap tu. Lekat minggu lagi, lekat minggu lagi bangan dinakan titu. Jomo serusup, unka jomo serusup mekale kiti. Kampung Lokalung, ah Lokalung tu minggu. Aku tu angkol, yang abar angkol, abang ambaran ni orang. Dinakan-dinakan titak Berungis, yang abar jomo Berungis. Dinakan-dinakan titak Pensurun, tak Jembulang, tak Mengkabung, tak Tembalang, tak Bolong Baru, Bolong Lama, tak Simpangan, Betutai, Melalin, Gayang. Kau Dembilak, Kota Blut, dinakan-dinakan titak Pirasan, dinakan-dinakan titak Kampung Sembirai, Kampung Lingkodon, Kampung Timbang Dayang, Kampung Pituru, Kampung minggu lagi ya, orang kampung-kampung. Jawi-Jawi, Tahun Gusi, Kesapang, Pengkalan Abai. Lagi lekat tadi nak kanti Lebak Ingat Penun, Lebak Moyo, Siasai Kumpang, Siasai Jaya. Wih, ramai-ramai sedang bersama-sama mongkok kita tak kemau tu. Terima kasih. Jadi dong lupa 6 pengibuan tu kita akan berkampung tak tuaran. Setemu kita tak Dewan Sri Sulaman Sempena Sabah Berselawat 2026. Kok pan wow bangi buan tak Dewan Sri Sulaman pan yono konsert konsert Nurani. Jadi nak bi tagu bi tarik 6 hari bulan setemu tak Dewan Sri Sulaman Sempena Sabah Berselawat. Kok pan tak wow bangi buan sempena konsert Nurani tak Dewan Sri Sulaman pan. Dua bangi kita akan berkampung tak Dewan Sri Sulaman. Kau, aku jarang-jarang dinakan tim itu. Barat ni belanja dok mangan. Okey, habis live tukang chat ni aku personal lah. Yo jo lah, yo jo top ian tu. Mungkin yo ingin banan mangan ian tu jaruk boleh. Mangan roti canai boleh. Chat no jo aku lepas live tu chat no jo aku. Ha? Tak live TikTok ti. Terima kasih tap-tap screen. Terima kasih yang share-share. Terima kasih yang boleh follow. Yang niat lagi boleh follow. Boleh muan salam? Boleh. Dedek nujuk salam bi tak kemab tu. Ian, salam nu tak sian. Dedek bi. Setemu kiti. Ya, insyaAllah. Siaran sama Alabana. Ian abad dinakan. Nemperasa aku. Nemperasa nepan. Chat nujuk aku, Kang. Ha?
Barat Dinakan Tim itu, maku lagu Pedi Nanggung Rindu, lagu Unashim untuk hiburan peminat siaran sama Alabana. Lagi mintu Pak Masun ni, nabar Pak Masun, semoga panjang umur murah rezeki. Pak Masun mengkali siaran sama, terima kasih Pak Masun yang sudah ngendak kita live tu. Komen bijo mana tahu kami ingin maku lagu ka, nuju salam ka, atau nuju lagu ka, komen bijo meh. Okay, share-share bi live tu, tap-tap bi screen ni. Kok pan kerana dengan bangi aku akan suti sebab aku akan berkampung tak tuaran. Jadi mungkin unlah demi minggu aku ni akan bersiaran, kam akan bersama kok DJ Hizi, kok DJ Fatin, kerana DJ Azmi akan berkampung tak tuaran dari 3 hari bulan sampai no wow bangi buan. Wah, jadi sin-sin jom tuaran, kita temu me 6 hari bulan sahabat berselawat, wow bangi buan. Kita diam segmen, segmen apa, tak konsert nurani, tak Dewan Sri Sulaman. Okey, jadi sin-sin jom tuaran, kita temu me. Kita setemu meh. Sin-sin jom tuaran yang sedang berkali. Ni apa yang lekat tuaran Mimon nak bitarik eh, nak mengibuan sahabat berselawat tak Dewan Sri Sulaman. Kok pan wow mengibuan konsert nurani. Jadi deminggu kam ni akan bersok, ni akan mengkali soroku, kam akan sinen lek Fatin kok DJ Hizi. Gai duangan yang akan mo kam bersiaran nak bersama kok kam. Jadi semoga kam sanang-sanang ati selalu bersama-sama kok pun terus bersama mengkale siaran sama Alabana. Okey. Jadi semua-semua kita mengkale lagu tu agak-agak bi lagu ian. Ba nanti kita jumpa DJ Mo Selfie barat ni. Boleh je tek. Minggu setemu yang binuat. Allah. Setemu lagi lah.

Ya dia nak kan Minggu kau kasih Minggu no tungan no Minggu kasih ni Minggu tungan ni terhati titi. Tapi ini pun harapan ku bangun dinakan yang sedang bersama-sama mekali siaran sama tak kemap tu sanang atai selalu. Iko yang maku lagu tak kemap tu tak WhatsApp ti dedek bijo lagu paku bitak kosong di kau siam 4 siam kosong P2WOW ataupun tak live TikTok ti tak kemap tu. Okey, yang abah dinakan ti tak pirasan. Jom pirasan sihat ka? Reso ampap kasih. Oh, nantu mesti lengan tu kok. Reso ampap kasih ling ni. Selalu ko ampap ding kok. Jarang-jarang aku ngendak kasih ni ampap. Wui, bahaya lah mun kasih nu ampap nu. Kang ian lagi sian lagi set nu sekasih-kasih amun kasih nu ampap nu. Kok dong empapin. Amun ben kasih dong ni ampap. Karena amun kam ingin memia jomo sekasih, nyon set nu kasih bi. Kena ai ampap bio. Jadi dong ngampap-ngampap kasih. Bayak ni kiti ngampap ngagat kasih ti teko. Dong kiti ngampap ka kasih ti. Kok un lagu pedih, lagu pedih kepedian bana kam lolo Jumaat tu. Dong dok pedih-pedih dinakan. Amun pedih nginum bue wau gelas dembangi. Paling kurang wau gelas dembangi, okey. Rajin-rajin nginum bue putih, nginum bue suam. Okey, kurang kinurangan mamis-mamis eh, kinurangan buek-buek gas eh. Nginum yang sihat-sihat, dia macam buek mineral, buek putih biasa. Kok terus aku kasih ni ampape dokun bau sasak. Sasak-sasak buli sasak. Tapi dong kam ngampap ke kasih bi. Kena amun iyo ampap bi. Bulilah tapi ninan lodo iko.

Okeylah, dinakan-dinakan kusumimon. Terima kasih yang sedang menggalak kau pengendak kita. Jangan lupa tap-tap screen, share-share be live tu, follow-follow lagi yang nak bagi follow. Kau pun terima kasih main one gift. Terima kasih yang one gift tak set ku Prince. Prince tu set ku Yolanga bana amun ngendak. Subhanallah. Amun aku ngendak set ku Prince, Prince langa sampai bagi aku. Sampai pelangui aku ngendak Prince kok. Jadi dong lupa untuk terus bersama-sama kita berdaik dok engkau lagu tu.

Sabah Berselawat 2026, penerun tak 6 Ogos 2026, Amis, pukul Wau Songom, tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nuteko yang amat berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Jomo ramai, ni jemput teko. Pangandinakan, Pitukam, Pesorongkam. Sabah Berselawat 2026.

Ya, kakak bersama makalah siaran sama Alabana 4:47 minit kemuap dekat Bioso. Berita Abang-abang di Melat pukul 5 selepas saya, kita akan meling lagu-lagu yang pernah aku, insyaAllah. Jadi terus bersama-sama makalah siaran sama Alabana.

Operasi bersepadu Eskom tak sandakan berjaya mungkar ekoaktiviti mesalak guno entah wasalak tak undang-undang. Engkau penanan 25 petekok asing nyarun izin parti seiko 2 pundangan warga Filipina ke 4 warga Indonesia. Diam dikau kenyataan, Komander Eskom Dato' Victor Sanjo Smarak Gaitinan kena gagal meluan dokumen pelanan anusah. Operasi sebetar dombangnya nut ngesan kesalahan penyeludupan penyalahgunaan barang kawalan sambungan utiliti haram ngelanggar undang-undang pekerjuan kok jenayah tak keluman liar. Engkau nilai kesemimon ni tindakan penguatkuasaan rampasan kompaun kok anggaran kerugian dijumlah 463,777 ringgit. Antara hasil operasi terpusuknya rampasan segerit seludup bernilai 20,000 ringgit lebih dikaut tan selan penapi ben subsidi kok dembuak kerita. Aliman 300 kilogram kabel sambungan elektrik anu haram nut ni rampas lebih 550 telur penyu. Polis nut nan dua delah bersama engko dadah nisyak syabuh. Operasi tak dedangai kawasan sekitar sandakan tu ni jayaan 260 pegawai ko anggota lekat Eskom bersomo 15 agensi penguat kuasa. Sementara Ketua Staf Operasi Darat Eskom SAC Datuk Habibi Majinji marak iko aktiviti salah undang-undang teruak bungkar di operasi bersepadu Eskom tak sandakan ngelibatan kesalahan imigresen, penyeludupan, mencalak gunaan barang kawalan ke penambungan utiliti haram. Operasi sepetan dombang itu penerun tak lan istana Kampung Tabah Baru Kampung Karamunting ke pusat bandar. Antara tindakan nindok terposok rampasan lebih dikaut tan selan ben subsidi segerit entah wapu dan seludup kabel sambungan elektrik anu haram ke pan telur penyu. Operasi seiko 260 pegawai ke anggota lekat Eskom bersama 15 agensi penguat kuasa. Penganjuran Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT kali ke-10 kau 2026 akan tarus pinoyo. Engkau mengkituan elemen muzik tradisional, kekuan etnik selain pameran tradisi, pakaian, adat perkahwinan, tarian kau pun makanan setiap etnik. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan Ko Ekonomi Kreatif Anupan Penasihat FKAT Datuk Nizam Abu Bakar Titingan marak pensikotan tu ngelengkapan tak persembahan kebudayaan ko kesenian masyarakat keikuan etnik anu ngelambang kekuatan entawa kedarasan masyarakat tak tawau. Penutan 5 negara yono Uzbekistan, Kazakhstan, Kemboja, Indonesia ko Sri Lanka muan nilai tambah tak festival kok pengangkat FKAT sebagai tungan pertukaran budaya tak peringkat antarabangsa. Dinakan sebagai penombol petukaku tajuk-tajuk abar entah dah lagi. Sabah ngelung-ngeluan kerjasama merot kok pen mempenik industri maritim. Sabah kok Melaka merot lagi hubungan strategik moyoan sektor pelancongan. Begitu abar-abar di Melat kemab tu, abar sini sinunting oleh Sharon Raymond lekat section berita ehwal semasa. Malaysia mandani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Sabah Berselawat 2026, penerun tak 6 Ogos 2026, Amis pukul wau songom tak Dewan Sri Sulaiman Tuharan. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nuteko yang amat berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Jomo ramai, ni jemput teko. Bangandinakan, pitukam, pesorongkam. Sabah Berselawat 2026.

0: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Ya, dinakan-dinakan ku semimon kakal bersama mekalai siaran sama Alabanah. Jadi begini sini, dong lupa nak bi tarik ke, tagup bi tarik ke wow, enam pengibuan tu kita akan sama-sama bertemu tak Dewan Sri Sulaiman sempena program Sabah Berselawat kok pen wow pengibuan kita akan bersama Ian selo Ian tu, Ian tu kita akan bersama ko konsert nurani tak wow pengibuan. Jadi nak bitarik kita akan bertemu tak Dewan Sri Sulaiman dua bangi kita akan bersama ko bangi dinakan tak Dewan Sri Sulaiman. Jadi dong leban bi peluang tu untuk kita somo-somo kurung ramai-ramai ngimarah sampangan Maulidur Rasul bersama-sama mengkalai ceramah lekat tetamu-tetamu jemputan istimewa ti ko pun somo-somo kita beribur engko artis-artis yang akan bo kami untuk bangi dinakan yang run mekale kok penutan kami kang. Okey. Jadi tadi nak yang teman bersikotan tuaran tak kota belu tak keke bolehlah tekor ramai-ramai mekang. Enam pengibuan tu Yono Sabah Berselawat kok wow pengibuan Yono konsert nurani. Jadi kakak bersama mekale siaran sama Alabana tekemap tu minggu-minggu jekam harapan ti senang-senang atai jo selalu. Terima kasih dinakan yang setia, yang sentiasa setia, yang sentiasa nutan kami. Lau-lau pukul 3 ngabut no pukul 6 kemuap. Kadang-kadang kita itu beragam-beragam. Un kadang basak ti niak ngam ko ataupun mungkin uturan-tuturan ko mungkin niak ngam penekale ataupun mungkin un basak-basak ko yang mungkin ko teruak merso bangan dinakan ataupun mungkin yang niak ngam. Jadi maku maaf lah dinakan so oyo-oyo ni go yang ala pendok bi yang ni ala pe penebenen lah ko tiniman lah tio-tio. Lagu-lagu tu bai sedion kuno untuk dia ganti bersomo. Mesti kami ingin santai-santai ko. Kemuap-kemuap tu kok sampai mekali lagu-lagu sama kok. Jadi kita baik dok engkau lagu-lagu jiwang-jiwang yang bepi nenek lek bangan dinakan titak kemuap tu.

Jadi dari sini DJ Bulika link ni ingin mengkalai lagu Iranun di kau DJ. Kami tu lekat KB. Ingin mengkalai lagu Iranun di kau Jo link ni. Jadi sebenarnya ni boleh jo kok. Di kau dua boleh jo kok. Kita di kau lapan sama-sama temban tak sabak tu kok. Yang salah ni pan. Yang penting kan bangun dinakan yang sentiasa nukung kami diam siaran sama Alabana tu. Terima kasih kena sentiasa nukung siaran sama. Kok sama tu rak tak tuaran untak. Kota Blut untak papar. Pesan ku di kau sabak tu. Niat miss momon ni kau jomo sama ni kok memang event jomo sama tak putatan lagi ramai tak petagas gai pun tak pengalat gai pun tak tuaran gai pun amun tak kota Blut sama ni ui jomo dusun ni pun link sama jomo kina pun link sama segul lagi kau bangun dinakan ti lekat tio kok Iranun ni mepan Kedayan ni mepan jadi kita tu link jomo alap banaso tak sabar kau harmoni je kita kok jadi DJ boleh ka DJ di kau lagu Iranun diam siaran sama jadi nyon bidak ti somo jo kok yang penting kita link jomo somo ngangkat etnik ti kok kena amun niat kita sian lagi kok amun niat bertiru beren lagi kok jadi sama sini DJ di lagu Iranun di kau lagu Iranun di kau. Jadi aku untuk bangan dinakan peminat-peminat siaran sama tak kemuap tu untuk kam tujuku lagu tu. Kekuan amun tak KB senyang to aku paneling Iranun kok sen mak to dembula mak to aku pun paneling Iranun kok. Amun tinat pasal dembula sedih pan aku tapi ian-ian pan ling jomo sentiasa nak kita bertutur yang alap-alap, doa yang alap-alap, kau pun sentiasa yang sentiasa fikir yang alap-alap. Baru no yang alap-alapan akan ngogong kita. Berarti no kita nutup pekorang ni alap. Kena ian teturan ti. Kadang-kadang dikau doa. Jadi amun kita nat yang alap, pikir yang alap, bertutur yang alap, alap untuk kulit ti. Jadi sentiasa no alap. Lebih-lebih lagi tak jomo. Okay? Kali ti lagu tu. Andakah?

Kakal bersama Makalai Siang Sama Alabana. Wow, niat boy-boy lah siang sama tu kok. Jarang-jarang lah kok DJ itu meling lagu Iranun. Niat masalah kita kok dikau tak sabar pan sama-sama kok. Jadi ling jomo sama pandai Iranun pan pandai ling sama. Enggak lagi Iranun jo. Enggak lagi sama jo pan pandai pan ling kina tak kebi pan pandai pan ling sama kok gul-gul tapi syok kok tak sabar kok. Ya harmoni bana kita tapi alhamdulillah laling jom syukur amun niat kita lagi mempertahan bangso ko adaptation lagi ko. Ya ni terima kasih kerana kakal bersama mengkali siaran sama. DJ barat ni maku tolong do aku umum no umum no b-boy airungai mami aku ulat. Ina no masalah kulat tu kok beti rumah memang musim kulat. Amun diam grup kami penuh lek kulat. Meren kau mulai linggai penok no lek kulat. Ni aku beli kulat, ingin kau mangan kulat. Amun kau ingin mangan kulat pebiak kami pu keke. Amun niat pebiak kami pu keke. Mulai kau mangan kulat ti. Atau papi kami lek kulat tu ni dia kau. Minggu-minggu lebih-lebih lagi dinakan jijong. Sien-sien yang ngilo jijong. Sien yang kok kilo jijong kali kita. Yo paling rajin jijong no ana no. Ramai bana gay memia kulat. Amun demila siasai pen musim kulat un pen kulat. Wow, memang KB penuh lek kulat. Musim memang musim kulat betiru tu kok. Jadi ini pen jogo keselamatan amun memia kulat kok. Rangi-rangi kang kiti. Rangi-rangi ne pen. Lia-lia kang kiti memia kulat sebangga pen kok bongon. Kok. Jadi jogo keselamatan pendinakan amun memia kulat tu. Sebangga leh kau bangun sapi nganak, sapi bau nganak. Sesembet lagi pun kau sapi sambil memia kulat. Masya Allah lagi kau lulai-lulai lagi kang memia. Lulai-lulai lagi kang memia tungan nelamat diri. Sebab sebangga kau bangun sapi bau nganak. Tapi sapi daun-daun je pesan ku kau. Sapi daun-daun je pesan ku nganak nembet jomo. Sapi betiru ni ak no. Sapi betiru amun gero nu gam kau ndak ni. Tontong nu tontong ni kau. Wah. Mata jenuh kau. Wah. Tontongan sapi jenuh kau. Betiru sapi ni lagi tina tak mohon kiri. Tak mekali kau gam kau tunggi ni. Kau? Jadi. Jogo keselamatan bangun ninakan lah. Kau minggu-minggu jo. Dong laju-laju melan kereta. Dong laju-laju menik mutu. Maka tali pinggang. Keselamatan amun menik kereta. Maka tupik lidar amun menik mutu. Okay? Jadi dinjegon bana keselamatan kesihatan bangan dinakan. Mulai ti ke muap tu bah no mulai ti. Sapi betiru pandai ngendak telefon tak DJ. Sapi minggu ben ngendak telefon. Unjulah kopi susu tukang call out ni kau.

Seperti lagu eh sini mau kita tak pukul 5:40 siang minit kemuap. Lawak ko lagu penyanyi ni Firas. Jadi amun kam ingin maku lagu kang, Pak Kubi tajuk lagu aku Firas. Okey? Kena de minggu bunda aku akan cuti de minggu. Enggak ada cuti sebenarnya ni. Aku kerja. Aku kerja akan berkampung tak tuaran de minggu. Jadi dong lupa acara ti 6 mengibuan tak Dewan Seri Sulaiman yono program Sabah Berselawat kok pan wak mengibuan konsert Nurani tak Dewan Seri Sulaiman pan. Jadi sama-sama kita temu tak Dewan Seri Sulaiman tak 6 mengibuan kok pan wak mengibuan. Okey, dia minggu bunda kami akan bersama de minggu kok DJ Z kok Fatin. Jadi harapanku bong dinakan terus bersama mengkali siaran sama. Kau terima kasih kerana sentiosa nutan kami setiap lo pukul 3 ngabut pukul 6 kemuap. Okey. Jadi dombok lagu tu sebagai penombol siaran sekiranya unsalah kau silap aku maaf dinakan. Kita beragam-beragam jo. Bertutur yang alap-alap tak jomo, muat alap tak jomo, kau pun pikir alap-alap pasal jomo baru nopon yang alap-alap akan ngogok kita balik. Okey. Lagu tu tinuju tak mimo dinakan, kau pun tak dinakan ti si Mendoza isi. Lagu tu untuk kau. Aine. Belayak kita diam siaran sama Alabana. Bye.

0: e-sport Marine BMM Marine Services Maka KCC Adventure Seni Berhad. Ako maka hogpot industri maritim rusap amasongan panawaran perikmatan pasal masabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Evan Benidi Kangahaka hek magtabang antara tulu kompani tempatan inaani magabai maka hala 7 Sabah Maju Jaya 2.0 maka wawasan Sabah First. Mintada maka pandaan kahinangan sektor swasta mariam amahogpot ekosistem industri maritim lahat. Beliau Yurusab, Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan Pengangkutan Sabang Haka Butehe by PN Anaksian magsainan memorandum perjanjian MOA antara ketulu-tulu kompani Mahkota Kinabalu. MOA inaani enggak ikahal pengajak pabalikku. MOA inaani enggak ikahal perjanjian perniagaan gomru magbuktian keyakinan pemain industri tempatan tuju kehapan ekonomi baru Sabah ya songnah pamaju. Pelaburan mariam sektor insalan maka gas, petrokimia, logistik, tenaga boleh baharu rusab ekonomi biru ni jangka maka songan keperluan tuju inda Guinness perhikmatan sokongan maritim. Antara inaani perhikmatan Hamalayo atau amatulah kapal min custom, logistik maritim luas pasisil, pengurusan kapal, sokongan, pemasangan kapal, pemarioan sau kapal, rusab keupayaan magakal, hinabu makadaan, pinagrairaian. Sabah maka Sarawak pinagdakayu menjadi bandar warisan dunia pertubuhan pendidikan, sains dan kebudayaan bangsa-bangsa bersatu UNESCO mampu maka pakonop nilai 7 industri pamasialan negara. Min hee magtabang strategik antara karua-rua lahat inaani. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Datuk Jeffrey Arifin Nangahaka karua-rua negara inaani taga keunikan kandi. Sabah termasuk maka kekayaan biodiversity, ekopamasialan maka budaya masyarakat mag inda Guinness suku kaum. Malaka tag manakala Malaka taga kekosongan menjadi bandar warisan dunia UNESCO ia kaya maka nilai sejarah maka warisan. Amatalak pasal pakbakan maka Exco Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Melaka Datuk Jafri yang haka inaani maka buka huang tujuh paksambian pendapat paksapalihan amalan akahap rusab pamukaan peluang magtabang. Ia mampu muan manfaat tujuh karuaro lahat palagi na mariom maka hogpot industri pamasialan mariom lahat maka antarabangsa. Kapanyap langgal anjung senja butina ani labi hantapna hasil hek magtabang Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK maka sedapiat mariom pamahapan prasarana langgal maina ani. Menteri Kerjaan Tempatan dan Perumahan ia rusab Esko Halewal Agama Islam Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Ari Pangahaka katob-toban langgal ia strategik inaani maka pemenjari bananaa magtakahan maka amangan minaan untuk nunayan solat. Penganjagaan kelistinan pelanggaran rusak pengurusan langgal misaai harokan suai ni ispad aku maka kila-kila kepenyapan inaani sidaru mariam keadaan hap. Aku maka palubangan lagi langgal inaani beliau matak garak dengan imam rawatib suai niak malanggal inaani sedih min niak hinang dakwah selaku pagsapalihan ilmu. Mariom palkala dalua Datu Arifin nama tua pemerintah lahan akan amakan sang usaha ngila-ngila langgal mantag pagbili-bilihan maka pasal perlu pinahap. Usaha inaani akan dipalanjal min hek magtabang Jabatan Halewal Agama Islam Negeri Sabah Jahins maka Agama Islam Sabah Muiz maka pengurusan mainaan. Datuk Arifin nibak media by PN pengarasmian surau angkat DBKK maka sedapiat Mahkota Kinabalu. Sedih min hei beliau rusap amakami labi hekak kumpani koprat amalan jalan hinang sosial aku maka tawang amakansang institusi langgal maka maskid Mas Sabah.
1: Dan akan hinawi

Operasi bersepadu Eskom Masandakan berjaya maka paluas indaginis kahinang ia asak ma undang-undang. Maka penegawan 25 pelarian parti ania 20 kasa AA Filipina maka 4 AA Indonesia. Mariam Haka bai pinaluas he komando Eskom Datuk Victor Sanjo Sangahaka sigam ni sagau sebab gagal amendaan katerangan. Operasi togol duangan lawinan ni rusak makabak kasaan magis magol sagah guna ai kawalan penambungan haram ambal mea undang-undang penghinangan rusak jenaya maka lumaan satua illat. Maka kami mon hasil tindakan penguatkuasaan langpasan kompau maka anggaran kelugian nia 400,000,700 ringgit hekakna. Antara hasil operasi ya'a Kabaliku, antara hasil operasi yang nak langpasan siga ismagol maghalga 20,000 ringgit labi dakayu tan insalan pamala taga subsidi maka dakayu kandaraan. Sedi lagi 300 kilogram dawai sambungan haram karan rusab dan 550 bigi intolo boko. Polis rusab anaggau duangan lalah maka marat ginis siabu. Operasi maka rakarangai pengelahatan mah lekoman sandakan inaani Taman Jaya hek Tawang Jaya hek 263 pegawai maka anggota min Eskom magbea maka sangpuk kalima agensi penguat kuasa. Sementara hek Ketua Staf Operasi Darat Eskom SAC Datuk Habibi Manjinji yang haka indaginis kahinang asak ma undang-undang tabak mariam operasi bersepadu Eskom Masandakan. Pasodna kasaan imigresen bagi smagol sagaguna ai kawalan maka penambungan haram. Operasi togol duangan lawina ani pinalanjal mahlan istana, kampung Taba Baru, kampung Karamunting, maka kawasan bandal. Antara pabaliku, antara ina ini pasodna hinang langpasan labi dakayu tan insalan pamala taga subsidi siga ismagol dawai sambungan haram karan rusab intoloboko. Operasi nibia he 263 pegawai maka anggota min Eskom magbea maka sangpuk kalima agensi penguat kuasa. Paghinangan Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT Min Sangpuk Kasa 2020 Kanom akan nui pinakansang. Maka peniaan muzik tradisional indaginis suku kaum sedi min panandaan pakaian tradisi adat pegawinan tarian rusab kinakan min sakahaba suku kaum. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif ia rusak penasihat FKAT Datu Nizam Abu Bakar Titingan Ang Haka cara ina ani maka pasukup persembahan kebudayaan maka kesenian masyarakat indaginis suku kaum ia menjadi gindan gaus bog-bog masyarakat Tawau. Datu Nizam Ang Haka beteh bai PN angandak kandi tulumpuk karua kalumaan panendaan suku kaum ia amia festival ina ani matawau. Pameaan min lima negara iaitu Uzbekistan, Kazakhstan, Kemboja, Indonesia, maka Sri Lanka, song lagi, maka engket FKAT selaku matag paksambian budaya ma peringkat antarabangsa. Pemepus habal pina sampai pabalik habal mustahak si. Sabah na lima hab he magtabang pamagpotan industri maritim. Sabah Melaka mahogot hubungan strategik pemakansang sektor pamasialan. Batena habal lahat kuhapiti bain disediaan min seksyen berita hewal semasa. Terjemahan bain hinangat Julia Haji Amil Hassan. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jangan lelah ras lagu Mengga Kalasa dan Makau Engkak Si Kamis Maka Si Syirah Tagna Pertemu. Jadi saga siaka sagaran akan anu makale siaran sama bajau hiling sama itu magpatok na pin kita gara isa gonom 34 minit akan pasud na waktu sembahyang solat magharib maka kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan anu dalo waktuna. Marame magbantug na pin kita hingga ni pahap pemerintah lahat itu termasuk pasod na banan usaha ngila-ngila, langgal ataupun surau. Untuk pusat pagbili-bilihan tu yuk siga pusat membeli belah maka banan mapasal akan perlu dan akan pindah ke pemerintah lahat. Kali tiba ini bantukan di oleh Datu Dr. Muhammad Arifin, Muhammad Arif. Jadi mudah-mudahan bang Ani anak banan surau-surau langgal tailu apa hap-hap ta jagata banan kalisihan kami mone kalsinan ne jagata. Jadi salesa kita magsembah yang banan lima waktu. Jadi makale kita kalangan halania ganti nu den bisa maka katise akan nusul-nusul pakaleta balik talasa.
1: Mikil dahu ya bohok mag akala ugma anggau ta anulak anuntuk anipa ngge kacara untuk mandaan kakosogan bakat mabaran jari kaulian sago bakat matatai marahi mbal kaulian supay kita neya ngan rapid daa ngalau.
2: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsama.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajau Hiling Sam.
1: Dari saga haranakan sagonom 34 baina pasal waktu solat paduh magharib maka kawasan Kota Kinabalu itu maka kawasan-kawasan daloh waktuna. Jadi petina ni sagonom 40 karua minit tinggal lagi rakarangai minit aku magbiak makaam ma siaran Bajau Hiling Sama itu murah-murahan ayo pagkongsian ta itu yuk siga magbantu kita hanu ni kahapane. Jadi teruskan ta siaran Hiling Sama ataupun Bajau tu ni sampai lisak pitu. Isak pitu akan nambung rasa gasehek ta min etnik mur gitu. Jadi pakal ta iti ongka min si Michael janji ta. Maka selepas saya akan anusul-nusul bang masih Ania Sasha Amir.

Da akam hampul-hampul mabahana runuk. Ewot-ewot, isbat na paingkam, maramalan cuaca maka aras bohe. Pinailag ba nang makandak min kawasaan runok makanilagan, magpandi, makapalintas parambila min suang hinabu ulan landos. Ruisab nisadiahan labi awal kit kacemasan makanebea parinta min magkawasa bangiay ni soho maglalin. Entomunbi, pahali, pajaga-jaga maalawiti, maray min jari makapasalamat inyawa.

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Katauan bika. Dakayo min tunlo raayat Malaysia magmasala makasihatan utok. Mareoman bananak muda umur 10-16 ngabot ni 24 tahun, labi 25 hatus maglaat palasahan, magkarugalan maka magrohong. Labi makabimbangan hal 23 hatus calon SPM 2025 takonan untuk sigam mareoman keadaan biasa. Masalah kesehatan utuk ngeka kalamahan. Inaani yana soal kesehatan ya suwai ni isbat toongan. Bangiay kam mareman pikilan baltan nang magkarugalan atawa misaay na pangasahan mbalkam karanganan. Ngamukam tabang. Magsuli-suli maka keluarga, sehe atawa pakar konseling maka pakar kesehatan utuk.

0: Itu rayus na paintalang rapokot ng kumpani minso papakonsoy ra industry maritim negri. Iso ndayak po no mentri papasingkatan per industriyan kausahawanan ang pahinuan saba ng balara hitu libos ng Majlis Pansainan raparandian pahinsupan MOE no kataluk-taluk kumpani hino ra kota Kinabalu. Pahinsupan hino po no paintalang pokot ng kumpani pasingkot ra ekonomi biru saba. Rahu kono payo palaburan rataya nu umau am gas, petrokimia, logistik, tenaga abuli talimbahuon am ekonomi biru, nilayan pakasuang pakitakan rapan talimaan maritim. Kukula intorahino, pantalimaan pelabuhan, logistik maritim luau, penampilanan ra kapal am panginsupan pat asa. Nasimpungan Sabah am Malaka asau kra bandar warisan, dunia pasisimpungan pendidikan, Sains am Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO minsup apa singkot rapan nembuluyan nu pamahunan mayar pahinsupan na pirot ra karuru negeri. Menteri Panambuluyan Kaulayan am Libung nu kinayan no Sabah Datuk Jeffrey Arifin Nambala karuru negeri sino ra kinonsoyono. Sabah na tandul ra kinasuango biodiversity eko Panambuluyan am nasalinut Kaulayan etnik. Diliwak Malaka Bandar Warisan Dunia UNESCO tandul ra sejarah am warisan. Rahu kono payori Datuk Jeffrey na hutuman no nam ambayara Exco Panambuluyan warisan seni am Kaulayan Malaka na nakra keluahan ahompot rapa mahuangan kain tutunan am rayus no tumutun rapa hinsupan. Itu ang iwit raka hansayan raka ruru negeri pasingkot rapa Panambuluyan randalom nu pamahunan am antarabangsa. Keluayan sinora surau Anjung Senja Raraino Labi Onsoy umas intara pahinsupan ambaya Radewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK am sedafiat. Menteri Perintah Amahu dan Penampahunan undiak puno Esko Al Ehwal Agama Islam Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala intok nusurau hino tata lain napak haluoy raulun aswang aparalan rasulat.
1: Apa yang penting bagi saya, surau ini perlu kita imarahkan. Dan keselesaan yang disediakan, naik taraf yang disediakan oleh Sid Afiat.
0: Pahalungan dan kebersihan, pepekangsaan dan pengurusan nusurau Akasip Parayuson. Isopono asihan rasangulun imam rawatip bertugas rasurau hino, amrayus na paralan rana salinun aktiviti kain tutunan amdakwa. Rahu kono payori Datu Arifin, Perintah Negeri Rayus Tumutun, Rasurau sinora intok pahaliran ang pasar ondo akasip konsoyon. Itu paralanon mayar pahinsupan ukopisan Al-Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahens, Majlis Agama Islam Sabah MUIS ang pengurusan ra intok hino.
1: Semasa saya membuat jelajah lebih 20 daerah dan kita akan membuat jelajah lagi. Kita mengenal pasti beberapa surau yang perlu kita naik taraf, yang surau di pasar, surau di pusat membeli belah.
0: Datuk Arifin Nambalarah itu liwas nangin puas Majlis Pengimpuasan Rasurau Angkat DBKK am sedafiat Rakota Kinabalu. Isopono alansan rasuang peyokumpani aparalan tanggungjawab sosial korporat minsup apakonsi rasurau am masjid Rasabah.
2: Aho itu aringoh miurintor Sabah VFM kasalulan rahumurut.

0: manggal ra undang-undang pangkerajaan am jenayah rakium alis. Simpung kawin ukuliamo sinau, kompau nam kerugian mamar 400,33,000 ringgit. Ukula kuliamo sinau nakayat noyo, sihup rinindiman raloho no 20,000 ringgit, nakasail rondok tan umau pangangan sak akas subsidi, rondok karita, 300 kilogram kabel hinuna, aparindim anumbung rakaran am 1,555 nu penyu. Polis pono nanahan da duo ngaulu nungkuyon nintaran sino rasyabu. Operasi ino pinaralan nu 253 pegawai am anggota nu Eskom am bayara operam 5 agensi pengetkuasa. Pembalan da Festival Kebudayaan Terbangsa Tawau FKAT ka raka operam rondo. Operam rondo dungo peram 2002 peram onom rayus konsoyon poyo. Kukula entorahino yohino music tradisional papailangan rah sampayau kaulayan adat pahuatan alang makanon nu nasalinut etnik. Menteri papasingkatan tu wahu kasingkatan sukan am ekonomi kreatif udak pono amamala FKAT Datu Nizam Abu Bakar Titingan Nambala babal hino minsup rah papakitanan kaulayan am kesenian nu nasuangan nasalinut etnik na rondo paintalang rakinonsoyo nu Tawau.
1: Saya yakin di masa-masa akan datang persembahan-persembahan ini akan lebih lagi diperbaiki, menampilkan lagi budaya dari segi kesenian, music mereka, tarian mereka, kepahlawanan mereka, adat perkawinan dan sebagainya.
0: Datu Nizam Nambalarah itu liwos nanam bului ratalu ngopram dua garai papailangan etnik undi nayara festival hino Ratawau. Limo pamahunan yo hino Uzbekistan, Kazakhstan, Kamboja, Indonesia, Sri Lanka sinumimpung ra festival hino. Pepernor liuk upayo aho ra kasih bonsoi. Sabah asiha ra pahinsupan apa singkot ra industri maritim. Sabah Malaka papirot ra pahinsupan pasingkot ra panambuluyan. Ini nopo pernu ahun pemahunan terus sabab FM kasalula anda humurut. Ahun ini liki nomor selaho Risharon Raymond. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Tahi puputat dek lah. Musik ya karingoh kutu.
1: Iyo kan ning. Kukula ngorono yo. Musik aku ngorono aku. Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumango lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kau di, pai panir guang monoming. RTM klik ba, ah ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah, oh kau timing ah.
2: Maniru kuang kutuming.
3: Ai, kulo kulut, pinukan ku kirim ini.
2: Salah kaki nyo, Ming. Aku on kutuga, kondok menepandean daraguti. Maka lawa aku, boy ka boy, mapuso peragu takauti.
3: Apahon pengatu porahuan kulut, apa amina nilotu painuna hondo bansa, uli kono ilotu inanak amnayor bandar. Pasindangan ponam kakula, tiap ko aman niloto mahilong media sosial ratalipon niloto.
2: Nagaulu ramaton. Salah karaguin intora yola lain.
3: Alap pongay lo no wason kulut. Mindaho ko yak ngararahu tohom takatu risilo. Katutunyak nga liha ilo na porabuoy no. Kono nga hinapinakuan ko ang ubas na kamamanam kaminan ko ratu.
2: Oh, monsay ginyo ming. Kinamin kula. Ming, akan kulandu pangukaw tora kelas mangila raragu takaw.
3: Ah, oko tu kulut. Kono yak ku oko tulisun nu kanon bahwinansa. Bun bun kono buboy na liam mansi kono yak liha.
2: Kita kontoy mimi mangila. Tan kulan.
3: Ah, kono po hino kulut. Angyawaw riyon.

Yo bagan sen ralu nam raka wi baga baga nang kini ngoramon. Ralu nam raka saluran dahun mudra sawa VFM. Ning wanangan rayus kono baga baga raka kono nang kini ngoramon raka saluran dahun mudra sawa VFM. Ralu nam ina baga baga kara londom kalimo. Minggu itu hino raka kono pamaparan da bulan ka tulu ra talu ngopram rondo hari bulan. Da bulan ka tulu 2000 dong ngopram onom. Roro nun sawa kono seminda optakano ara kono bulan ka balu. Baga baga ka. Hino raka kono bulan pangapuan takara bulan kebangsaan. Rais kono akau. Apa-apa kakawi angkini ngoramon dalam kesaluan daun murah sabab FM lalu nemino. Menapura jam kepalu pakai-pakai kakar akono pakitakan dar rimbai. Akono akau wana beli akitak dar rimbai kesalu miun. Akono pasalulan guna pura miun da ran dalam kesaluan daun murah sabab FM. Ini napura jam kepalu pakai-pakai kakar akono akitak dar rimbai. Hino maya kira live TikTok mai, live Facebook mai. Mika pi kono maya rawas maya nomor 02 siam. Apa siam kusung tulu balu. Aku nak kita kelarin baik kasalu miun. Rakono pasalulan guna pura miun. Apa kapakara kasaluan dahun murah sama VFM. Pasti dengan antara onsoi. Ya orang sekarang kau maya ramu orang kau orang kini orang kesaluan dahun nomor tehno maya live TikTok maya, live Facebook maya lalu nomino pakai kah? Apa lupa ni kau nak share kesuangan mian kau nak share live Facebook mai, live TikTok mai. Lebih kau nak rasuang, lebih kau nak pakai tak rabu kau. Nah, sumimpung di tengah sumingau kau nak kini ngok kesaluan dahun nomor rasa babefe. Atau pun kau dengan kau ni los ini kau nak live TikTok mai, live Facebook mai lalu nomino. Lupa nak kau nak beli angkini ngok ramu. Nah, sih amari tak kau nak kini ngok kesaluan dahun nomor rasa babefe lalu nomino pakai kah. Ya orang so imuni kura dua rimbai kena pakai apa kiningan tak kena rimbai kesaluan dahun berasa sama VFM lalu nama itu. Ya no dua rimbai kena apa ringon kura mian pakai kan? Rimbai kasa no rimbai entar disaleh rasale. Rimbai ninggalanan ranak kain suhud. Amsun no rimbai rimina anik rimbai ninggalanan ramakada ku odo dugaring.

Iya, apa kena itu dua rimba ikan na ya ringomion kerora napa imunan kura kuna pa pangkiringan takaran rimba rimba. Aka saluran dahun merasa apa BFM baga baga ka ya no rimba kasar itu le. Ana rimba intori sal heras sale. Rimba ninggalan nakahin suhu tamsunu kuna rimba. Intori mina anik rimba ninggalan makadaku odo du garing. Arais kena ora kuna kawan kiring ora mon dalam kesaluran dahun merasa apa BFM baga baga ka ya no mayara RTM klik kami kapi kena mayara saluran no esro. Ahenor apa saluran no walu tulu kosong rakun akawang kini ngoramon aka saluran dahun umur rasa bawa FM rakun sino esro min rapa mahunan min no aka pun aku beli yang kini ngoramon ini mayara saluran esro walu tulu kosong baga baga ka. Aliore no aku pernah kena beli rapa apa kan pada jam ke balur lalu no mino rakono ina tangan pak kita kan rimbai rakono rimbai rimbai kasalu mion ah rakono kita kon mion dalu no mino rakono rapa ringohon kurang mion dalu no mino pak kita kan rimbai rimbai asal ada nomor rasa bawa VV mino tumpuk tuki tukir nu oro kalimo rapa ke paga aku kena beli yang itu rakono rimbai kasalu mion rakono ringohon mion rak mayaramon rak kasalu ada nomor rasa bawa VV hino mayara hino itari mion ya kura rimbai kasalumiun no ara mayara WhatsApp mai rasa ba BFM maun kirim baik kono kasalumiun ara numino ra kono ringo homiun ra mayara mon sa ba BFM eno mayara WhatsApp mai ara nomor 0 rondo siam apa siam 0338 ami kapi kono mayara mayara live TikTok mai ralo numino rasa ba BFM batikin minak ra komen am maya pira live Facebook mai ara page mai rasa ba BFM eno batikin minak ra komen ra live Facebook mai ralo numino takono rimbai-rimbai kasalumin ra kita komun ra kono ringo min ralo numino Ramon ama maya Ramon ra kodang kini ngoro kasalon dahun rasa ba BFM pasin dangan anta kawon soi. Yo apa kabar guys kan kini ngoro kapi ra rimbai. Aduh rimbai kono pagar ringo min piyo ra pagar ralo numino yeno rimbai kasano. Rimbai entori Steven Jimin, rimbai ninggalan anda gogoton guguangon. Amzon rimbai ri Jeffrey Jaintang, rimbai ninggalan anda tutuluk riaki.

0: ับเกอันเนี้ยกูคนติมูนาซักสังกาลัสพี่น้าโซนากู
1: Ang inom ra sungoy ansak kapam sungoy angonongonor sa lakata tandu kando usin. Ang inom ra sungoy ansak, abuli amalawarati numra timpu apasi, inan alihar, akanon labi amis limanon, naintaran ikaansang ra inumon amis. Ahalong ra inan, gula intora akanon alabanoyo, ikapono ruangin intora inumon amis. Jadi, ang pili ra sungoy ansak sa lakata tandu kando usin,Tapi pilihan onsoy bonsoy. Kapihan taka labi akasip intora aunwangon nu ulun bokon.

Yo apa kata tanu meres di tu jam ka tulu apat ngopor ngam minit ralon dom. Napa ra jam ka tulu apat ngopor rambalu ngam minit ralon dom napa pakai pakai ka? Oh napa kena kaya ra azan isya krali bung no kota kina balu. Minto kinto ka hondo no. Libos ni no aku napa kena kaya ra tazkira. Kaya kena pura pura tazkira intor diri. Intori Imam Abdul Karim Ampakot intora Jahens Nabawar. Ya ora paniko dengan rayus kena mayara menang ka kasaluan daun nomor rasa BPM pakai-pakai ka. Am sini akil kena pakai-pakai tak ka berapa hun raino tu. Aku no anti ngai saraino tu kena rasuang kena keraja binala miroro itili pakai-pakai ka. Am sini akil pio pio pakai-pakai. Namuli rapa mahunan min no. Araino kena ma pakora kelita. Liwa-liwa kena kiralan tumala kena kiralan pakai-pakai kena kena kena kiralan mulir pemahunan minno ilipio kena kena syukur pemahunan minno kena kena onsoin saya pakai-pakai kawin. Ya orang sekarang kini ngotak piara rimbai rimbai itu Florence Sorabi dan tampil Juliana Zabri rimbai ninggilan anda alimananku apa kena po rimbai no pakai-pakai kau kena po kena kaya Razanisha Krali Wungno kota kina baluan mintok-kintok ahun dono.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kuameng, tan buka karan tu. Kara-kara kori mimi, paino kakara masin duol guang, mapagon poyoming.
2: Hei kulut, anu, tan saya lari tu resi kulan takara bahuli. Ahuang ku selora orawi takabaris, bocak raikrar.
3: Oh, iyo kan, oko tupokan magailak dandani. Kama kapal kora rukun negara.
2: Inung akulut ka, tapi kan kulut inung apun nu itakai nu pasra rati nu pansiluman rakaya hantaka. Tawi nu binatikan ra limo prinsip nu rukun negara.
3: Jadi mapal mu bo rukun negara.
2: Tentu awangku, ulun ngah itu nu Malaysia.
4: Taskira, pasukuan ri Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz. Intara kaupisan hal ehwal agama Islam negeri Sabah, Jains Nabawan.

Rongok am Ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intokmin bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Yo apa kan asu kutu kara jam ka balu talunga mini ralon dom. Rais kau paling kurangan ya kau apa apa kata tak kau masih pekerjaan kini orang mendalam kesalahan nahu nomor rasa apa FM. Lalu nemi no he nomaya kira live TikTok mai live Facebook mai. Ati aku nanti kau paling kini orang mendalam kesalahan nahu nomor rasa apa FM. Arah kau apa apa kata kau ini live Facebook mai. Lalu nemi tu sini aku apa kata kau papa ajusi keninggalan nuk TikTok Facebook natu. Apa itu Julita Margaret kansian dalam dom DJ kau no. Kansian dalam dom rarangan sama FM. Monso era kau paling kurangan Julita Margaret. Kansian dalam dom Rio nami Josie Mindong. Apa itu Sabin Kang Guat akan zan alun domoro kali mau dijam kawin orang-orangan angkini orang kasal pasindangan kasaluan daun murut pasindangan taka onso erakwa no peningkuran di jekor peningkuran saulirio na Sabin Kang Guat inanya real life Facebook my page my rasa babi FM ampe itu Paladius Bansuan peningkuran yan rais kena kau share live Facebook my ampe kapi kena lupanan kudur apa-apa kata kasih numpung inanya real life TikTok my. Sini aku lupa kata kak Esbon Bon James kono inggalan no TikTok natu. Kansian dalon dom Lemon Tea Ice. Sibin. Kansian dalon dom DJ kono. Oro kaduo tu kono paling kurangnya. Sibin alasukwa oro itu di Reno DJ kono. Salah kau kaduo alasukwa oro itu DJ kono. Paling kurangan. Sibin naira live TikTok mai. Apa itu i Lemon Tea Ice. Amijo kansian dalon dom DJ kono. Paling kurangan kansian dalon dom Rio nam Fendi. Apa itu Lucia Bebe Mimim Sok Kansian Alun Dom Ramyu Narayus kuno Maya Ramon Kesaluan Daun Merasa Bapak BPM Arah kuno Paga-paga Maya Live TikTok Mama Atau yang berkata Untuk minggu nangkini Ngor Ramon Dalam Kesaluan Daun Merasa Bapak BPM Raina tu raka kuno Kaya rakun Rendalam Kesaluan Daun Merut Ena tangan Pakitakan Narimbay Aku kula kono apa kata kakak kono kita kena rimba ralu nomi no. Anak kita kena rimba ina yara live TikTok mai. Ralu nomi tu yaitu rimba kini takri Helen Nyong. Yang takri Helen Nyong kasih ralu nomi DJ kono awas ya. Kita kena rimba intori Faisal Sulunggai. Rimba ninggalanan dilianin aku no yo. Ami tu pio kono IMM sok. Kan sana lo nomi kono rimba kita kono. Rimba intori marais pelanu rimba ninggalanan anda kapoi. Rasional yang ringo tak kerimbai, kau nak kini tak lupa kata kena rap, natangan, pak kita akan kerimbai ralu menikah.

Yo bagay na ito do rimbay gina na ringom yun baga baga kaya na rimbay ka sara ito rimbay entry Faisal sulungay rimbay ninggalan na lilianin aku no yo suno rimbay rimbay rais palano rimbay ninggalan na kapoy kapoy baga baga kaya kono rimbay kinitak no baga takara ito li yalin yung amy amy sok hino kono rimbay na ya randalom no pakitakan na rimbay ralo no mino baga baga kaya ratu kitukir noro kalimbo. Ya orang sapa balik orang minda lalu nuna baga baga kah hitur papalan rakono program Madani kita Sabah 2020 promono ino inuma peralanan nu kopisan komunikasi community zone Sabah tanah pasi simpungan Labuan program itu man peralano ra dongo pram 2 bulan bulan ke balu 2020 promono malimpun terjam ke balu rasusau sumukur jam ke 5 ra kemayon umanda padang kampung warisan Sepanggar kota Kinabalu. Amin puasa no yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Ya, orang sekarang kini kata pihak orang rimbai, kalau kini tak nupa kata kerana na tangan pakita kena rimbai ral nomino. Yang ini dua rimbai kalau pihak kini tak nupa kata kena era live TikTok mai ral nomito. Aintori ranjai sabahan, rimbai kita kono rai tuli rimbai intori rimus sagur aku no. Rimbai ninggalan dan bilin rasa ngakaan. Ampio sunu kono rimbai intori ion ion. Limo balu ono ninggalan TikTok nato. Rimbai kono pakita kita kono ku DJ kono. Rimbai intori idian dayo rimbai ninggalan dan siam ngatau. Rasa kena ke tengok hotak rimbai kono kini tak nupa kata karal nomino.

Yo bagaimana itu dua rimbai kena naring omion dah kena kini tang lupa kata kerana dalam ni tangan pak kita kena rimbai lalu nemi no. Arais kena paling kurangan dah kena pakai pakai tak kena nyer live TikTok mai. Asinnya kena Yanis Paras mantap lah kena paling kurangan. Ahele Yan punya i Florence B. Kena ingat kansen lalu nemi jadi kena kansen lalu nemi dion. Ah mi Joseph Botilu ah kansen lalu nemi DJ kena. Kihoi lah kena paling kurangan. Ah Robert Berto ah Mizikil Malvin ah kansen lalu nemi. Ah DJ kena Ricky Ezekiel Interal ada tu rako no. Ah wah paling kurangan. Arais kena semimpung ramo angkini ngora kasaluan dah nomor sama WFM. Pakai-pakai nera live TikTok mai. Ah maka kena antep-tep ara live TikTok mai. Ampio kena unshare kasong ampio kena unshare live TikTok mai. Ilipio kena rasong ampio kena pakai-pakai tak rabo kena suminggau rita ka semimpung. Asia mari tak kena angkini ngora kasaluan dah nomor sama WFM am sino pa itu. Ah Shaila Cha, Shaila Chu. Wah kansen DJ kena. Kansen dalon dom riun. Ah Shaila Chu ampio pero kapu yo kena lupa dan kena pakai-pakai tak kasin mimpung ina era live Facebook mai sina kena Raylan Raina Mel Choir Jabidi bin Kamrin kansen dalon dom rakono mi polirik kansen dalon dom ro kali mo dijadi kono peringkuanan kansen dalon dom riun rangan-rangan dan sama BFM onsoi rakono peringkuanan kansen dalon dom peringkuanan ner live TikTok live Facebook mai ralon dom miro sama BFM. Ya apa kabar guys kalian kini ngotak biar rimba ikono kini tak nupa kata kara londomino lewore no pake pake apa balik waling ramyun itu kono ra pabalan da intora kopi sa meteorologi Malaysia inora babalo kawanan sambil pemahunan taka sabar oro nunsua oro ka onom ara oro nunsua rasa hari bulan da bulan kabalu 2020 pramonom pinen salon no kopi sa meteorologi Malaysia kopi sa na hilong ra babalo pemahunan taka Malaysia lipa kono ra pemahunan taka sabar oro nunsua oro ka onom ara sambil rasuswa cinangka rumah samra kukula into amra sambil kemayon tumpalak amra sama awas raku kula intok am sambil alondom tumpalak amra sama awas yak peor raku kula intok ras solo rasak ami kapi solo rape dalama am kalasuan mantu noro roro nun suau no minimum no dungo peram talu darja celsius maksimum no talu ngo peram apat darja celsius. Yo pakai itu kono rimbai kini tak nupa kata kalau nama ini nayara nak kita kena rimbai heno irosa ini era live TikTok mai kan jana London DJ kono kan jana London am rimbai kita kono jambatan Amas kena kono rimbai entori Susana bouncing nentam di sini kin silip rimbai ini ninggalan jambatan Amas am sunu kono Adrian John Seeking nak kita kena nayara wasa meral nomino kan jana London DJ kono kan jana London Rion. Aun kabar kono saya rimbai kita kon kura londo mitur kono rimbai ninggalanan ra bayak nutu lair rimbai entori sini kin silip rakono panikonangan DJ kono entorakon ni Edion John Seeking entor kampung Kinabaan Tambunan panikonangan amrai kono ringo ta rimbai itu rimbai kasana rimbai entori jama Sozana Bonsi nantam sini kin silip rimbai ninggalan jembatan nama Samsung kono rimbai sini kin silip rimbai ninggalan bayak nutu lair.

Yo apa kata tanu mere studio tu jam kebalu talu ngopram tulu ngami ra londom. Ini kono rimbai na ringo mi tu le rimbai ra. Ai ninggalan jambatan nama sar rimbai kasar itu lem sunu kono rimbai banyak nutulai rimbai ni yang turis ini kin silip. Ah pakai pakai karais kono ina ra live TikTok my life Facebook my paling konangan. Ah me kap yo kono lupanan ku ra kono pakai pakai ra mayara Ramon ra. Eno mayara frekuensi frekuensi ra pamahuna min si ama. Ampi kono mayara angkiring Ramon kasaluan daun murut mayara asaluran esro valu tulu kosong. Alili warai no paka-paka pabalai kurang miun itu kan pabalaan yara kono istiadat convocation institut latihan kementerian kapiahan kaupisan kapiahan Malaysia KKM zon Sabah tahun 2020 para monom man perlano ra operam 5000 lan bulan kebalu 2020 para monom malimpun itu ra jam kebalu ra susau sumuko ra jam ka 5 ra kamayon amumanda dewan chancellor University Malaysia Sabah UMS ra kono apa peralanan istiadat convocation institut latihan ke Kementerian Kepiahan Malaysia zon Sabah tahun 2020 para monom. Yo apa kabar sekarang kini kita kapiara rimbai kena paga kini tak nupa kata kai nayara dah kita kira rimbai no inayara live TikTok mai mi kapiara inayara wasa meral no mitu dua rimbai kena kini tak kilo ralo no mitu rimbai ka sana entori kini tak ri Fendi nera live TikTok mai kan sana ralo no mra ku no rimbai ka rimbai kita kon ku no haun pina tatang rimbai entori ni kalos anggang peringkunangan Fendi rayus no rim entori narumbai pita ini ya ra WhatsApp mai rasa ba BFM akan saya dalam nom kono rimbai ka kita kono rimbai intori Bianu Siwot rimbai ini kelandan raiana rais kono kini kita kan rimbai kono kini tak nupa ka takai ne rai na tangan pa kita kan rimbai kesaluan daun murut pasti nang antara onsoi.

Yo, apa kan kasih kutak kanu raka paparan siaran sama BFM kesaluan dahun umur lalu nemino. Barang ada yus raka kono sin mimpung raka raina yara live TikTok mai live Facebook mai. Ambil kono raka kono nakita kira kono ini tangan apa kita akan rimbai lalu nemino. Apa kita akan ini tangan apa kita akan rimbai. Ringo mion buli kono kita kemin ratu kitu kirnu oro kalimo apa kaka raka kono apa kita akan rimbai kasalu mion apa saluran mai ratu kitu kirnu oro kalimo. Amrai sapa ning konangan rakono inayara live TikTok mai nang share live TikTok mai paka-paka ka amrai kona kawan kini ora mon raka salon daun umur ahin ora tukir-tukir nu oro rasa ba BFM rakono kawan buli kona kini ora mon raka salon daun umur ahin otomali pun terjam katulu ra londo sumukur jam kasiam ra londo ning konangan rai suramion amironi ka kora somi rimbai intori maxius gaya rimbai ninggalanan raumi nya kita rakono hadirin ansian ra londo ramiu nam kansian ra pantingai samin ra londo minam titi wolta ka ra urumato. Bye.

Kapis na lang ang datatuang salam Malaysia Madani. Itinat kabari na kayo nun, palambusan ko Flores Philip. Kapagulo na pa, tulod at kabar-kabar. Sabah, mangalap sa kulungan montok pagirot kaganan maritim. Sabah, Melaka, pagirot piramutan montok pagirot bogyan kutambulian. Kabar pa yun pa na. Sabah, mangalap piramutan tagirot itatangad Export Marine BMM Marine Services KKCI Venture Sendirian Berhad untuk pepaburu kegenaan maritim pengkawas kapetahakan .co.bian .compit id Sabah Mahupayan Menteri Datu Iwan Benedict Pinapelo Pihupan Teluk Company Nakoy Nandilo Kosudong Datrikatan Sabah Majaya Dua Wawasan Sabah First Kano iti pakita konsuman bagian swasta untuk pagirut kagadan maritim pagun. Yau nagi Menteri Kaburuan Kagadan Kapadagangan Sakayan Sabah pinulamustilo sara napupusan minintong abawayan pisainan kaukunan pirutian MOA popohampit talo kompani dilo id Kota Kinabalu. Pisainan dilo na silipi batasan pidagangan ang pakitag katumayan mimburu kagadaan na kayanan papahampit kagampatan ekonomi buru Sabah it mamasab mimburu dinundati. Pangusub kaburuan bagian kohupan dadapitan rahat, logistik maritim, labas rahat, pemagunaan kapal, kohupan petunud kapal, kinayanan kapal om kosikapan meneguang kantakan tarwarau. Piyamungan Sabah am Sarawak

0: memerhuang kegatangan dan kegenaan ketombolian pegun. Menteri Ketombolian Kawasanan Winarun Peserli Datu Jeffrey Arifin Pidapelo dua pegun diti keharut kemayan dit pen sesuai. Sabah dan tutunan kayanan di Tahala Biodiversity Eko Ketombolian tungkusan mengisai tinaru. Melaka agirot idbogian kekadayan tagaya bandar warisan dunia UNESCO it ahala susuyan kayanan tinungkusan. Pinabaros kehampit perubahan miampaid Exco Ketombolian tungkusan kinausan kawasanan Melaka pinilai Datu Jeffrey kanu ilam manahak kesiwatan pialanan pemserahan kepialanan wayak kerajaan senang mamagampot pisakadungan dat suai. Kanu iti manahak kesesenangan kumag kedua pagunditi pagirot kaganan Ketombolian na kayanan sampamagunan. Kapain kakatan surau Anjung Senja ditaulud sedang mantan pisakadungan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK sedia fiat untuk persediaan kayunan surau dila. Menteri Perintah na kayunan kawalayan it meneguang bagian kohampit agama Islam pegun Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Pinapela kinayunan surau dit insarangan dila kanun persembayan tulun kilimuan tembului rumikat id kadaita kanan dilo dot papanau sambayang.
1: Apa yang penting bagi saya, surau ini perlu kita imarahkan dan keselesaan yang disediakan, naik taraf yang disediakan oleh Sid Afiat.
0: Menanamong bagian kalanggan mengulud menginsanong lat surau mentok timpu mempusompus mekian uga pesahan mentok menamong kegiratan atamangan kidayanan dila mentok pesindak kegunaan surau dila alansan yau dat haras ngulun imam rawatib pahilon papanaw da babayan papahampit telan dakwa miampai osimbayan. Idkan takan suai id Datu Arifin Pidapelo dat perintah pegun papanau garaja mengintutun surau id langkod pemomelian pitemuan id mekianu penginsarangan. Penghupan dila papanahan miampai pisau kodungan kapisan hal gawid agama Islam pegun Sabah Jahens puruan agama Islam Sabah Muiz mengulud kinayanan dila.
1: Semasa saya membuat jelajah lebih 20 daerah dan kita akan buat jelajah lagi. Kita mengenal pasti beberapa surau yang perlu kita naik taraf, yang surau di pasar, surau di pusat membeli belah.
0: Datuk Arifin Rinoba Media masa ida babayan ke pehimaganan surau angkat di BKK Sedafiat id Kota Kinabalu. Mantadilo mengalapiau kumag company koprat papanau tenggungan sosial koprat muntok mohu pegirut surau masjid id Sabah.
2: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM keselimbahan boros dusun.

Karajad agirat eskom id sandakan nakano minangantab gantakan dit kusunsong kauturan mayad pamagakaman 25 tindapo amun nasagaan pati papahampit 25 tulun mantad Filipina apat tulun Indonesia. Id isa kapintalangan commanded eskom Dato Victor Sanjos Pinapelo ginakamiyolo to amu nakano pinapakita gantin tunan dit otopot. Karaja seline dua terau dilo nakano nagi minangantab pananggayan ambabarang ditamangan piramutan letirik dit amunakunan nakosunsong kauturan kuk maraja kasalan kahampit masjid talalang. Miampaid pihupan pagirut kuasa pagahawan compound nilan dat ginumog karugian nakarikat 433,000 turun hapadam turun ringgit. Wakan nahaw id karajadila kampay na sagirit igatang 2,000 ringgit. Pingalib dat isa tanto mao pagansak kisubsidi isa sasakayan. Suyaman tadila 300 kilogram cable piramutan latirik amunakunan nahaw nagi 1,500 tantalud penyo. Polis makianu nagi minamagakom. Polis nakano nagi minamagakom 2 kusay miampay dada it natutunan da syabu.

0: Karaja dila nak apa nawi peserilis tandakan pepohempit 266 tolu tepiser om serupu mantan eskom miampai 265 injiso pagirut kuasa. Damatilo memeruan karaja bagian tindal eskom SACC Datuk Habibi Majini Pidapelo mengisusuaian kantakan kosunsung kondangan nanu pinaintalang pompus karaja ogirut eskom id sandakan dilo. Pohompit id kosunsung id bagian immigration pananggayan pemegunaan babarang tamangan om piramutan generis utility di Amunasagan. Karaja selinai dua terau dilo pinapanau i jalan istana Kampung Taba Batu, Kampung Karamunting om Longkod Kakalayan. Karaja dilo pinapanau kampaino pemegakaman pengalib santan tu mga pagunsok i subsidi segirit kabel letirik di Amunasagan om Tentulu Penyu. Karaja dilo pinapahampit 266 telu tepiser om Seruput Eskom miampai 25 serupu pengirut kuasa. Penganjuran Festival Kawasanan Sempemagunan Tawau FKAT kohapada misa 2026 tila musen anuan kepegiratan. Miampai ke perangan tunian tungkusan misuayan tinaru om kepegitanan rasuk kawasanan kadatun pisasawan sayau om takanan tinaru. Menteri Keburuan Kemulakan Keburuan Sport om Ekonomi Kreatif yau penegi susukuan FKAT Datuk Nizam Abu Bakar titingan Pidapelo pengisamakan dilo kanu memegenap pegitanan tungkusan kainusan misuayan tinaru it pekita kegiratan tangulun it Tawau.
1: Saya yakin di masa-masa akan datang persembahan-persembahan ini akan lebih lagi diperbaiki, menampilkan lagi budaya dari segi kesenian, music mereka, tarian mereka, kepahlawanan mereka, adat perkawinan dan sebagainya.
0: Datuk Nizam Pinapelo dila masuk ke Minakap telu nahu peram dua koyonan pidagangan tinaru itu mana tuminanut festival dila Itawau. Kotonudan lima pagun it pahompit Uzbekistan, Kazakhstan, Kamboja, Indonesia, Sri Lanka. Pengkawas tigatang festival lilo it kanu pentutun FKAT isa ababayan pialanan kawasanan it bagian sempomagunan. It pampusan sekutu ko kaguti tulodot kabar-kabar. Sabah mengalap sa kadungan montok pagirot kaganan maritim. Sabah Melaka pagirot piramutan montok pagirot bagian ketembulian. Nga kanat kabar nulu di Sharon Raymond mantan unit berita ehwal semasa pinadalin di Adrian Saidi montok keselimbahan berususun.

Kami sarangan ada tuan-tuan tak menengok. Kami sarangan makinong kawal geriti keselimbahan bersusun. Tuan-tuan tarau kelima, tarau kepesan dari tulan keturuti. Kota lunah pada mister dari tulan keturu. Alam sanda ada tuan senang toko. Alidah setinan dan tinong napa itim politi. Amalan sanda ada di tulan kawagu, tulan kawaluti. Kepegawai itu konsikahan kemada tako tensanan. Sunung roti dat ausongku renawayawayan dat id pempustulan keturung alan sandah dat id tulan kawagu tulan kawaluti angasasanang takopya osiko ginawa miampai pagenakan namat papanaw karajati kita daw posiko dikayo tumakidang waditi kesalimbahan berstasyon like ya perikata lima dah hapad ke teka disam dat hatus ke dah kya tuan-tuan ngiti papirang aku dikaya sinding pemalih sa ginawa gisam na jam kapadam dua datang atuang hi Dinky kapistarangan kumadia ponsikaw kami Antonius Tampisal asanong tuan-tuan ngiti kumadia ponsikaw tu makidangaw Posiko di kedeng sanan tinong ko na paitim po diti makinong ati kaslimbahan bersusun mangya da tap share na giditi kaslimbahan nung aw ko na ko follow diti Sabah BFM nga follow pagi ada hai Nancy Lian hai kapisanangan kumadia Posiko Nancy Posiko di kayo di like

0: Pokiliho jalur gemilang idualai tupis on premise pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita noknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang, amontok sinding negaraku manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.
1: Tada lihoi pepakili jalur gemilang ya. Itim puditi, timpu pepakili jalur gemilang. Awana alaid, memaramai tokoh da tadaud kebangsaan, susu tenan da tadaud Malaysia. Pelamusan kepati kepailan datuk ngayong adawan mantok lo tarau suap ke isan tulan ke walu 2026 mantok lo tarau suap ke ngayong adawan na panga ribut peti rat idpi pirat kinayanan. Panang kesuaban rumah sam at idpi pirat kinayanan sesedapan na panga ribut peti idpi pirat kinayanan tatuang nga ingkanagi ribut peti at idpi pirat kinayanan dat idpanang sakit lidasu na pada terlalu suap it babas to siriba nga 2 na hapadam 3 darjah Celsius babas talasuk na panga 3 na hapadam 4 darjah Celsius ilo na kapailan dat ko ngayong tawan mantok na terlalu suap. Pasti kau dikai dit masa pada miampai dah maya live TikTok may gya tap-tap seh nagi follow-follow ditit live TikTok ya Cempaka Biru ponsi kau tu kakal mengkidangau abi Quintin MM Suk ponsi kau na abi Inuel Ladim kau bisa nangan datang tuang DJ kak kau bisa nangan lagi kumadia laga-laga tandi kayu dah tap-tap.

谢谢。Kami senang tuan-tuan terlalu aku telu di Jeff lah. Tapi tuan-tuan terlalu aku lima. Lagi yang senang maki kena sabar BFM. Maki kena kena ada sini di Felix Agus nung haruna ralan ke pasien ke tau. Parahan ku ten senang maki kena lalabi ke ambalutan. Itu ri memamasan kumada hai mikaruhang Johnny Ipin. Ami lirni Erina John ke telu ada nika di Jeff lah. Kano magi suli-suli memasan hiti sabar BFM. Tanda tu pustaka it boros tinaru dusun dama tako pempasi nung akon ke yati mana kadung makidong nga isepo nung akon ke tinando nga serapo tepat ka audi jeplo ka ya tepat tiri Johnny Opin. Abi Izan, kau bisa dengan datu tuang di Jeplo kak. Kau bisa dengan lagi kumadia Izan. Pasti kau tu nyampai dah. Supini Jakat, kau bisa dengan datu tuang di Jeplo kak. Yang kadang dia, Abi Morius Marudim, kau bisa dengan datu tuang kemarin salan tambalut alasan abrakatan takodat mana minamangun kati. Abi Apple Eric, kau bisa dengan datu tuang di Jeplo alasan lidah terima kya. Tapi pihak bahasa negi kemarin tambalut tak benar ngawi mikirong keselimbahan beres dusun posiko di Jeplo kak. Posiko Abi Fedelis Roja, posiko negi tu mikirong ada Amin Gunting, Abi Maria Johan. Hai Maria, kau bisa dengan datu tuang di Jeplo. Tapi pihak bahasa ku kemarin kaki ya, kau bisa dengan negi kemudian salam tambalut makinong sabah BFM kengaran A gisem Z pengampai kurang awi tambalut sabah BFM posiko di Jeplo posiko Abi Izan mantan di keningau karikat mana kadung keselimbahan toko it isternet pemagunan ka posiko nak pia Izan tu makinong akura-kura na panang hinang keningau Abi Rionel, kau bisa dengan DJ kirim lagatku kuma di saya kado dulu. Kuma melahinku hilang kampung tiku mantadah bagang. Posisi kau DJ Flo, kau posisi kau. Abi MK, MK walunah pada beli pakai kantor. Kau bisa dengan tetung kuma DJ sawah hilang terlebih i Neri Leong. Kau posisi kau na. Isai kawaguti. Kopi serangan tutung di Jeplo tabi pintu tunan. Mantad watas lahadatu. Kapa si kau na? Tu mantad watas lahadatu ngak kita di ti live. Korang kau di ti keselimbahan baru susun. Mungkin orang tak ada sinding pemilih seginawa. Pelambusan kupa i Izan. Sedang kopi kiwa kawayawayan datawan tutung bayan nanti. Hiti geningau kadau. Oh, posi kau na Izan tu papela. Itu sening perahan ke? Itu sesening dat kawagu mantadi Rekci Ritan Omila Simbadan.

0: jalur gemilang di pekilihan nepo ngai Sohrati nung au toko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan toko aman gempio med amwa hulit kawago ed penangadan magahau pagun toko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jam ke apa dua dah empat minit tertuang. Awak prima nanti pun dah tumalip ya. Awi MM suk pasti kau tu kakal makin dengau. Kulamit tulan kewalu nadi suap DJ ka. Ya tulan kewalu nadi suap. Awak prima nanti pun tumalip ya. Kulamit kulamat. Awi ibit edbit pasti kau tu makin dengau. Kle ke. Kami senang ada tertuang DJ ka. Kami senang lagi kemadia kle. Abi Sabinus Kabu Ponsiko tu makidangau. Abi koyok men tambudan ke serangan tu di Jeflot Pendrong Radio Tika. Ponsiko no koyok men tu makidangau. I Din. Oh ba Ponsiko kapelan alan sanda sehat ka sesari anaru nada tu murno. Kadau. Ponsiko no amin sembayang no kuno. Anaru itu murkia. Saya pakago. Engkau lagi kumadia ibit, pasti kau lagi.

Ini lo angon senang tetuang di Jeflor, senang tetuang lagi kemudian ini lo posiko. Abi mogi kakan tela Jojo kada. Abi Jesus Gasing. Tapat ka pamarit ko la. Jesus Gasing, kapi serangan DJ, kapi serangan lagi kumadia. Ponsiko tu mungkin dong kau. Tidak mesti kau aku mungkin dong ada sending semasa titi. Tumayan ku papan itu sending. Itu sini mantadi Felix Agus, cerita anda ralan kepastian.

0: kailakanan ko, milad paparupot karayat lisun toito mantad karita miampaid pasuraton nombor dit karita, pansa dit karita, om kinayunon kinantakan. Pasuraton nagi o tadaw kinantakan, om hinonggo kinakita naino, dot karita dit kamayon, pinapalabos lisun toitom. Om nung haro, nga unuanot gambar, teko gambaron. Potoron na truputanu kuma it kaupisan koyonon pasarili pagun sabah, loting apat, Blok E, Linuminan Kompleks, Tupis, Perintah Pisampuruan, Ralan UMS, Sulaman, 8845 Aso, Kota Kinabalu. Telepon, Aso 8848 Iso Onom Onom. Fax, Aso 8848 Iso Turu Turu. Hotline, Iso 8888 2 Turu 2 Turu. www.doa.gov.my.
1: Jam kahapon talo na hapon ang wala minuto tatuang it masa po dat biyang pay daha pansiko dat ogi kina ikiani jamulan hi DJ kapisa nangan dat tatuang karawiti hi nagi kumadiya kiani. Abi darumbay pita kampo mentai lang tenam kami serangan datuang terawak kelima dia di Jeplo negi kumat tambalu tambalu sababi FM yang di Rosni Gosi Koyak Men Tampulan Julita Margaret George Kimbun Yobug Abdul Malik Bridget Samuel Lucia Tati Bibi Maria Johan Lucy Doyo Helen sesuai po it amo ang right datuang bayan ti kadako kaus opetani di bisat Latino COD tu ada rupina surat ko kada pon si kona isati Muhammadizan Syukri kang antela kami serangan datang di Jeplo harda pengulud sining di alias Jakaria it rumendok ginawa ko kada bintangan penonong harbay nak ya bayna kanagi mimbalutak di Je paling toso waro sining di popo pengulud ka di Je manku pekinahan sendiri di jentoso selang tetuang kalau di tiap selang tetuang lagi pasti kena di kaya toka kalmi yang pada ham di keselimbahan bersusun alam sandat alihisam arihan ke kerongau sinding-sinding di pepingunian ke kami Julius Wong Wong kepisanangan DJ Sabah BFM Keruhang Ngawi kepisanangan kedau kami Zandi Crystal sedap di tersegit agumu rembituan sangkirap-kirap pintawan senang tatuang DJ main salam tambalut tepeng rongo da babayan diti alasan dat senang da kawita da tatuang baina ka pasti kona Zandi cempaka biru kapi serangan da tatuang telah kolima dia DJ Flo nagi kumaten salam tambalut-tambalut sabah BFM pasti kona DJ ka pasti kona gi kembali ke di pila patah da pasen kau dapat kau maya ada TikTok, maya ada FB, maya lagi ada WhatsApp ya. I tugui, kau serangan tatuang DJ, kau serangan lagi tatuang kemudian tugui. Abi Spiderman, pun si kau gitu makin engau. Popular musa kau kawagu, kan kau popular musa kau. Popular kau kawagu di kau dah siling pemalas seginawan. Harit mungkin di sining di Gustin Agoy di Tino, alasan Rohian kurang di Tino, sining ikan pinuha bako.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 2000 5000 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 5000 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohempit Pepengkawas Pemugunan Dwi Boros Montok Pepogirot Pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul Kampaino Kaintalangan Pengadangan Kurikulum Maya Misusuhut

Hamida Marudin, kau bisa nang ada tuan di Jeplok am kata ten sanan makinongau kesalimbahan berstusun senang kau pihak dari te. Pusiko Hamida, kami kuliah kulamat pengro penting kesalimbahan berstusun kau. Kami yami DJ mana pon dia sining sensamida parahanku kaminanan ku hilad kilimuranau kau.

Tabeneko kantakan kasaraban pemerunan itso hampagun kakal memaguna da pinuso di tapat mantadat ensaran bagian. It memuruan petunud kapisan bomba menampasi Malaysia JBPM Datuk Seri Nur Hisham Muhammad Minabaras pegun nak kapas surat da 2000 isa kes kasaraban kilang mantad pad 6 tahun nak talib yang pay gino mungkin rugian nak rikat 4.2 isa bilion ringgit. Namat tila di gisem tulan kanam nak talib segini mo 222 kes kinasaraban kilang di nak surat.

I Jaina takag kami senang ada tuan-tuan di Jeplo am kemarin sarang tambal sabah BFM ku minggu dah pada baina pasiko tabi pia basan kaliti abi Gofri Antang kami senang ada tuan-tuan di Jem tambal sabah BFM. Paparang oka guri kayo na sinding pamalis sa ginawa. Di sinding kawa gumanta di Rosario Bianis o sa Mulunan.

Jam ko pada misa da tuang haras san jam pedi miang payo ko dikot tuang niti maya di kasalimbahan berususun ampon si ko to kakal pon makidong mga balut ha gisa mitim politik ya makidong ada sining-sining dusun it perahan ko dikayo. Hi Helen, peng kapisalangan da tuang kumadi apon si ko to makidong Helen Sagun. Ami dako kapisalangan da tuang DJ Beluran hadir kada. Pasti kau nak dikaya tu kakal mi ampai dah abi JB senang tu tuang DJ kalau uliti. Pulang musim ketika pelan dekat tangga mentok dot terau suap om terau kaya sedikit rikat mentok dot pulut tet gata walau ringgit 5 sen dan 1 kilogram pulut tet gata walau ringgit 5 sen gata kepingan dit odah hub grade kaisa apa teringgit terlalu nak pada odam tusin gata kepingan dit odah hub grade kaisa apa teringgit telur naho pada manam tusin grade kedua napa gatak kepingan nga telur ringgit anam naho pada turut tusin grade kedua telur ringgit anam naho pada turut tusin kantalan grade kaisa apa teringgit naho pada 5 tusin kantalan grade kaisa apa teringgit naho pada 5 tusin kantalan grade kedua telur ringgit apa naho pada 6 tusin kantalan grade kedua apa telur ringgit apa dah pada 6 tusin sikarap depan nga seringgit 6 tusin dan 1 kilogram sikarap depan nga seringgit 6 sen dan 1 kilogram pengkuruh kepailan na kata-kata di harinangku kita yang kawasan ke pengkuruh pada kain siri bari bakal na kain kawasan gatang dan gata dan itim putih. Petilam pesen ke parang handa sinding

simpan sinurambi di entutunan lagi Tambunan Viewpoint pensum pakit kampung dalungan Tambunan isa pakawago kayanan tetambulian it Sabah wakida tulut kada zandusun pinili sebagai kawawan saya penyimpan diti minan saya kikinawas terluloting om minan saya mantar bosi om kiwatik pering it kentutunan watas Tambunan nyampai kinawas sepedam 4 meter penyimpan sinurambi papa kita kelumisan watas Tambunan nulu kinabalu penung kesaban teka masad senang kau yang ayat tawan kelumisan tarau tumenab om tayub tengus mantan Banjaran Kroka. Dua sining minisut narang oleh kaya sining mantan di Justin Justin Lusari tanda tu darling om ditiru sining mantan di Junisa dua ni serai tanda miagal sundai alasan at nalihisam narihan ko nakarangaw dot dua sining di MM Suk pansi ko to kakal makinangaw om nagi i Helen Sagun pansi ko nagi to makinangaw pa

Dan silian kopi sedang ada tutung media posisi kau tu makin dengau. Bayna kono gimi balut takia DJ paling toso waras tining di popo pengulud. Manku kinahan sendiri asalan tutung DJ. Kau turun DJ susu di minggu nak talib siya maringit telu nak pensen. Ponsi kau nak siar gata-gata ka. Oh, bapa ponsi kau tu popelo. Ia timkan tu tiga.

Shalom di Jeplo, kami senang ada tentu yang terau kelima, apa yang sanan magikinong sa Babi FM, baru setusun asanang kapiya, tabid piya basan kumadia, kutaluadan di Jeplo, kakutaluadan lagi, kumadia Peter Gabriel. Pasikorikoy dit masa pa makinang o, tilamusan kawago makinang o da, tsinding sumusahat. Di sini kau aku mantari Justin Marajin Raitan dot Semandak Miwos Kiwos.

Surahana. Kada nahampit-hampit teko sembilu pirumutan umakaratan kadara paspiolitan. Surahana, pegawitan telosok tulun dada kapergatan menginsada ingkat kasegan okono pokok kasalan undang-undang ngak kepengindara tinggi ketinggalikan pegun. Nungki kepailan ko sikapai no poporuput. Romito asa isisiam 26 iso iso walu telu-telu teko talian tarawarau siam. Magyampay tako manihalik kagiratan ang katingiligan kawaygan pagun. Pasan diti, mantan agency pagirikwasa maritim Malaysia ang Australian Border Force. Jam ko pada misa 2:02 minit tatuang tapi ko kanjurat program Madani Kita Sabah 2:06 dotko 2:02 datulan ke walutit rika tentang tarau ka 6 jam ke walu ke 7 datilaid padang kampung warisan sepanggar Kota Kinabalu it menapa papa himagan diti nga it luguan menteri Malaysia Datuk Seri Anwar bin Ibrahim gemua babayan dit pahoron dat untuk nila alapan datulun kirimuan dat may ampai kantakan diti. Tapi senangan kumadi Tony Bunken kakanta lo. Ramai teman sinding de joget tapi senangan de tetuang di Jeff lo. Kadau. I ambayag mantad politikan mamasan o senang tetuang kumagadua malahing kuhila kampung Bengkoka. Kadau diti Bengkoka. Tapi senangan lagi kumadia ambayag. Kami George Kimbun kami serangan kemarin saran tambalut kaliti posigo tu papa terdet pasen

Amin sami kundahal kami serang adi jeplau harus sedang pengulut kadi jeka esa di dat bayna agumu pati sining dit aku nakoni podian kepala sining ya abiti sining dat sumusahat. Iti sa sining dat light man tadi jodi Jody Mabin kaos awitan kud matay nga kanako kaos nung awna ko ni sining dit pagyunian

Apa sebab dari jam kau pada dua dah tangat tuang posisi kau kredit masa pemiampai dah ha. I John Majinun asalan tatuang DJ manu aku memasan ku mata benai tabnai ku sentap ku tundai kampung Kayu Madang telepok kate ponsi kau. IMM suk ponsi kau tu kakal mekidangau. Abi siapa kau ago? Halimah Dasim. Awak pa kadap DJ masa aku pa mambalut dia. Minsing lah aku memansai baku kadah ada iki lagu-lagu minsing lah Halimah pasti kau tu kakal makin dengau di Jeff lo senang kopi ya kak saya lah pasti kau Nadia kira tu aku sedang di Iti sini mantar di Rosa Osman. Ritan tuhatku, Rosa Osman.

0: Bon sikau.
1: Katumadan.
2: Xie xie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
2: Magsukul.
5: Paring kuanangan.
4: Terima kasih.
0: Bon sikau na po nga ruhay palambos. Yolo no ito san ginawa kano members bon sikau. Ikatay ere. Bon sikau kanto kumadulun suway sundong akarot panghupan. Auto kawi okurakuro nung asanang takaw kumadulun suway mangusikaw panghupan diyalo. Bon sikau.
6: Ponsi kali kau itu menangam balut tahu kisah mintim politik. Tidak mesti kau agak mikirang sening sening dosen. Kisah jam kau istirahat mesti sabit hina kau pak. Kau senang anda tutung. Kau senang anda madap orang terdap senang tinipi. Suap hina kau dapat ngayon nga asa senang at kapa panai. Ponsi kau dat agi kina mesti lot kau agak mayati ke selimbahan beres dosen. Hina kau pernah mati di iti dua sening dat perangan ke. Iti sining man tadi Junilian Retan Langadon datang balut. Sining tahu naman tadi Alika Pojin mamuhabo. Misalotika goodbye.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2035 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepompit Kompetensi Digital Ong Kota Renongon Menikid susumikul manting kanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.

Jalur gemilang di pekilihan nepo ngai sohrati nung autokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio med amwa hulit kawago et penangadan magahau pagun tokol. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Kaila kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginemud in teluh mayat pepetimperen linukisan grafik Nulu Kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bendera Sabah diit kumeisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan diit minan kunao mantan ketaluna pademisa Tulan Kewalu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantan keisa Tulan Keisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapamitanan mantan bendera Sabah diit kumeisa diit ginuno ketimpun ke pademenem Tulan Kesiam 1908.

0: Aka pandai kaki. Daerah Tuaran, rondo intora daerah Kainsa Inuka Beranegri itu, ondo inayanan nasuangan ulun dusun nambajau. Daerah itu nampili rakuda nasau ketetandu papentalangan re daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intora kota Kinabalu, rahayono 1,106 ngoperam 6 km persegi nasau kraintok sasailon muai rasaraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar ramking nulua basandong, ondora wahuli natutunan yak nuna suangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.
1: Sorak-ra tetangga rurat kina selatan, mokondo rondok pulu, Malaysia tetangan, yakinnya pulu layang-layang. Ragalur talungatus na kilometer intara kota Kinabalu, pulu layang-layang, santayaran antara kepuluan Spread Lake. Ando inalungan ru Saujar Malaysia, kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabilo 1900 balu ngopor, pulu layang-layang setepetno terumbu karang ayuk. Ando malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis, nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepetno. Intara ras 1900 balungo peram talu, Saujar Malaysia inataran magalung rapulu layang-layang, niak nampatanau rapulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ralandasan du kapal mansiam, radar ampangkalan du Saujar, kosan magalung amangampin ralilut strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei Amplipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra ampos lu liliut yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia selakayuk pabatikon rapeta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.

Inter Arana Patalimpunan Ras Strategi Pembantrasan Rasuah Nasional 2024-2028 Raka Tulu Aripulan Sila Kalimu Rong Aribu Rong Paramapat Parintah Nakasulut Napatutus Ra Indeks Persepsi Rasuah Inter Ra Intok Ka Onom Paramsa Rabilor Rong Aribu Rong Paramruh Teminun Ra Intok Kalimu Param Tulu Rabilor Rong Aribu Rong Paramapat Tinutusan Raki Tionyak Inunsu Rugogar Terparintah Nalupus nanirangan ra jawatan kuasa khas indeks persepsi rasuah negara.

Sumangat makayang-kayang jalur gemilang akan hal asia-sia bangiai jiwatam embalnya sumangat patriotik. Suwaini maujud hetam sumangat patriotik maka suwaini jaga aku embal kitam kabalikan takom koman. Malaysia madani, rakyat disantuni. Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.

0: 明日は会うと思います。
1: ini mungan tong muhok i John Pisan an sanon katanangan memuan buon Malaysia kepiondot tanda kantalau kapansan sumabian toko posindak sunduban gumina popogun montok ihumagan dan iso pazung pogun memelintas sondi Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketobian tarau kapansan mantan RTM teman setia anda.

Kanaw mingkikit mamaguna vaig. Gantaban ako pamagunan vaig antak mimpadu, mabulos nipon o mangindagup. Tutuban na pipe nung aw na digunon. Umpasan amisin pamupu sa nyanda mamupu. Paluputan na nung kiva pipe nobu. Vaig na pangaga. Mingkikit mamaguna vaig. Kana pamiyubat.

Mene ka fi kapi pasen dongo suvab tabi pi basan shalom rumande de zetin sana dongo suvab tarau ko onom de ti ka iso de vuhan de ti ka vahu. Au pi manan no suang to ko na di de vuhan ka vahu do tarau bai no. Daring ko ponga au no du ko ka penandakan tarau Christmas. Po Christmas are puasa tahun pagusina gumo ka ni. Dari ko pa nga iti no agumo kalamazan de depagun to sabah itanda kon to diti. Dari ho no hansan to may mo to miunung miso ginavo o mogi pa pantang kumare ti sa amtiso. Pen ko pa nga hansan hi sa ginavo da tebena nga pimen pa ho tahu hozo mini susut i timpu diti. Hozo di Cornelia Joannis si o itando ayu dindo di odindai e mesentius mak Majaing id panauditi om nagi James Sham ati kaupusanku. Dari temen ikan kami kita mau ikan pada jam ko 6 tahun 4 minit tahun suap mga abal dait bogun ungu udah temen ikan om timpu diti miampai ko dago untuk pentahangan nepek ya miampai ko dago Stephanie Jepolin Jati teki DJ Steph teki SJJ do menempuan dia su isa mo ay kat na jam kasi zam do mo suwam ano ba kinang hozo sumusut hozo man ta di Martina Salajuni ay tando tampahot ko upusan su tanon hozo di Humphrey J. Swimin kapahangad do id kapahangad id ginabo.

Kopi wasian tabi Malaysia Madani miampai korega Stephanie Jepolin Joti da dabal mantad Sabah VFM. Apa guna pangatuhu dabal? Taimon da Sabah pisah kadazan papa pantad pembangunan maritim. Pagiatan da Sabah Malaka pianitan papa bu khotam buhuzan. Abal poin gunap. Taimon da Sabah pisah kadazan ipiatan e-sport marin BMM Marine Service OMK CCI Venture Sendrian Berhad untuk papa pantad pembangunan maritim umpuk pengkawas kotainan IJ Sabah. Nabawa si kemudu Vavazan Menteri Datu Iwan Benedict bisa kadazan in pihatan tahu kompani kena izinan dino mi pahutu duvan Sabah Maju Jaya duva titik ISO om dimpoton Sabah First om nagi pakita pinggir saman bau gizan min sesendi dua pepabu pemohonan maritim pagun pinabawa si CIT sida pun nagi menteri ketundaan pemohonan kopongin depuanan empat sakazan Sabah di kapas suminasi pinisainan pidandian MOE id pihatan to tahu kompani id kota Kinabalu. Pinisainan MOE dino okon kopi dondian pengindupuan tomod ngatahang dokansanan popopobu pemohonan kinisinon kumatangazan ekonomi obulo id Sabah imu bu kopo puvan dari bogizan tumau emges petrokimia logistik binakas ikawasain waguvan om ekonomi obulo pisosomok pengkawas kepekianuan kuma magisu suvai ketainan maritim. Pisaan Sabah Om Sarawak sebagai kakadazan tungkus vinon ketainan balajalan sains om kebesanan bangsa-bangsa bersatu UNESCO kepobu pewagu pembangunan ketemuhusan Malaysia mazhab kakadazan in pihatan du duwa pogu dino dua sementeli ketemuhusan kebesanan kinesanan pesaihi Sabah Datu Jafri Arifin du duwa pogu no kemai kivau kehabisan dino sendi dan tutunan Sabah miampai opuawang do biodiversity eko ketemuhusan om kebesanan no sizun tinau namut malaka kibau kawakasan sebagai kakadazan tungkus vinon UNESCO ia puawang miampai susuzan om tungkus minomai do pitubungan miampai esko ketembusan tungkus seni om kawasanan malaka nubas didacu Jafri pitubungan ino kapanda kosifatan kumapia hanan tehaan miapu kawasanan tapasi om kapimbuhai pisakadazan i kapanda kon lan kumaduduvo pogun montok papabu ketembusan suang pogun om sampamagunan.

0: Avasin na di ko matan surau anjung senja mazano dopi pisakadzan hintun kakadzan tagazo ko takna balu di bikeke am serafiat dopi nopeng kavas kagaganapan surau no komoi no basi mentili ko pelintan kini sunan nom pemohominan di sida panagi eksko ahal ngabi agama Islam pagun datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif nikokton surau tavasi ke penguhan datun ginmuan papapanau solat.
1: Kakal ko po, makinango abal itpogun.
2: Apa yang penting bagi saya, surau ini perlu kita imarahkan. Dan keselesaan yang disediakan, naik taraf yang disediakan oleh Syed Afiat.
0: Apa tu tamangan kabakasan om peguhudan surau moe do it ko zuzu fatafasi to moe mo o kagaganapan dino. Dahit kinatakan megat dino pinapintahang i datu Arifin minggisa makapalintan pagun do magyum surau i hongkot pumumuhizan iman umbosio. Papanaunohang dino mempay sa kaday da kopisan ahal ngabi agama Islam pagun Sabah Jahins Council Agama Islam Sabah Muis om peguhudan kaday nakagumpit.
2: Semasa saya membuat jelajah lebih 20 daerah dan kita akan membuat jelajah lagi. Kita mengenal pasti beberapa surau yang perlu kita naik taraf, yang surau di pasar, surau di pusat membeli belah.
0: Pinobos di Datu Arifin itu di Kapas, Pinobatin pun Ponoko Surau di BKK Amsarafiat di Kota Kinabalu.
1: Kakal ko po, makinamaw apal itpogun.
3: Saya yakin di masa-masa akan datang, persembahan-persembahan ini akan lebih lagi diperbaiki, menampilkan lagi budaya dari segi kesenian.
0: Abal itu semua yang mantad Sabah VFM. Nakano kalaja misampu eskom isanakan nanahaw bang isu supaya kepagatan ini nakadandang da undang-undang maza penanan duvong premimo mendidikot aiso kefesan pati mega duvong premi iso tuhun Filipin om apatuhun Indonesia. Daitkin tangan di komando eskom datu Victor Sanjos tinan izihatu au nakano pinapukito suat pemanan i otopot. Maza kalaja duvataraw dino nukito nagi kahasanan kepokohimuvan kahasanan kaumatan na tamangan pangumputan kaganapan ay sa kapasan nakadandang undang-undang pakalaja om kalatan kuma mamamasi ito si Zaw ginumusabi abihang kapakosaan nagamu kompaun om pisasomo kolugian kiginumu pat ngatus tahong param tahong ibu tu ngatu tu ngaparam tu linggit bokon asil nagamu dahil kalaja miampai kampai no sagilit himuvon kikatang dupang pat ngaybu linggit hobi isa tantu mau pagansak kisubsidi om isa padsakazan supaya ketahung 100 kilogram kabel penguputan letilih ke aisa kawasan negamu negi saibu himang 100 himang apatan tahu pandu tinan negi da polis dua kusai miampai dadah ki ketumbesan syabu kalaja idino kalaja id pipiak kini zanan pesai sandakan dino penapanau do 200 onomu padam tahu pisol om tinamungan mentad eskom miampai padam himo agensi menguasa. Namun dina na bos di mohoingon staff kalaja tinda eskom ESC datu Habib Majinji begitu sesuai kepakatan kadandang undang-undang nakito dari kalaja misampu eskom id sandakan papampai kehasanan immigration kepokohimuvan kaumatan na tabangan om penguputan kagaganapan aiswa kebesan pinapanaw kalaja dino dadu patadaw id lahan istanah kampung Tabah Baru kampung Karamunting om Hongkod kakadesan.

Toy ho kanangku, tiket apat ku pernah tahu sikon. Isobek za gunon, motok di kita luo id Malaysia. Tiket isobek za i petohodon, tri naon tumanut pipio kelalahano, om pibohogizon ku matohu. Miagado plasma, selza, tagang, om platelet. Plasma pepangkum, himo pernah himo piatus ku pekenuan za. Papampai do kita luo, hemofilia, noko gompit kotutudan, nakalon. Memenau za om HIV. Sel za nopo nga pepangkum apat ngopod gisom apat ngoprem himo piatus. Kopkenuan za papampai ioitan trauma, zazakon, anemia, om kip kobohingkangan za. Namot platelet iso piatus kopkenuan za gunon montok dikitolua bato, leukemia, kapamazazakan om kikobohingkangan, autoimmune. Ampazat no, doit kempen menuhot za, itkilizonon itodos nu, toy idhamin pengusapan. Tikit za dipetohodon nu, kapamasi, kineopon, sufaituhun.

Iso sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pompod sa gilid, kodimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sungyan ato idsakot no koy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do ano, koy man, papatam, pompod sa gilid, mantad kulita, om sovo no. Mungimpaw do pompod sa gilid, o konko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no hundu toko. Kada sabab do kinalag toko, kapag COVID do patutudan tagazo. Humahigan, tonggungan, toinsanan.

Tabinay ko kami kapayahan so amin do kumatahu no paditi nga nambi tagay manta di Rosana Gukil da mantad kampung poring tengah membakut no paiho do mini dupogun i ton nining gadam di jam ko si jam himong parampahu minit do ngosodop di tarau ko niab potong paramiso do Wuhan ko tu do daiho it kampung tulangis pinampang mantan ada keadaan diti do manu di papayho pagenakan gombidau pagenakan kadam id nombo no pangawisi ho om santap to pinawali sam kino bangan nagi ngawi di sadu taiko id samok to sako na tinan di tong tagak ton nining kadam do untuk tadao ko iso kotahu do Wuhan diti kabahu do daiho id kabangan kampung poring tengah membakut do jam ko peram duvo tahong 4 menit do tahib tengah dao. Mau dah tanya nasan ke Zodiac Zoo, sekut aku. Kapayan suang hamin do kumotahu diti nambit tegai manta di Rosana Gukil da manta di kampung poring tengah membakut. Pinapai ho da mini dupogun i toni ning gadam. Di jam ko si jam himong perempahu minit do ngosodop. Di tarau ko niap ko tahung perem iso da Wuhan ko tu. Da daya it kampung tulangis pinampang. Mantana do kaya danditi do manu di papoyho pagenakan kombidau pagenakan gadam dai nombo no pangavi izyo am santap tapi ne wali sam kinovang ang naging avi dai sadu teka iz samok to sokono tinan di tong tegak tonining gadam do untuk tadau ko iso kotahu do Wuhan di teka bahu do dahi it kabangan kampung poring tengah membakut do jam ko pram duvo tahong 4 menit type tengah dau

Tapi kong abi ko pa yan song hamin do to vi na podi ting and ambi the guy man tadi Wilfred Bobby Civilian do matat kampung yung tomui papar pinapay ho do mi dupagun i Civilian Velen Toy Wally di untuk di jam ko pram duvo 4 nga 4 minit do min susuwab di tadau bay no ko iso do vuhan di kavahu dadah eit kampung temui papar mantan do keadaan di ti do manu di papoiho di Alif Firdaus Abdullah tai Clement eit pahang sinakagon bandasa sinakagon gumbasar sinakagon moindun dan nombor na pangabi isi ho santap tapi nai wali sam kinau bangan lagi ngabi dari sadu tai ke eit semok to sakonotinan di tong tegak Civilian Valentoy Wally do untuk tadau ko iso ko tahu do vuhan di tika bahu do deho id kabangan Santi Patrick kinu tak papar do jam ko padam duvo tangah dau moi do taina san ko zodiazu segutaku kopayan song hamin do tau vino paditi nganampi tegai manta di Wilfred Bobby Civilian Dementat kampung temui papar pinapai ho da mini dupagun i Civilian Valentoy Wally di jam ko padam duvo 4 nga 4 minit da min susubab tarau di baino ko iso da vuhan di ti kapahu da da ho it kampung temui papar mantan da keadaan di ti da manu di papai ho di Alif Firdaus Abdullah tai Clement it pahang sinakagon bandasa sinakagon gumbasar om sinakagon maindun dari nombor na pangabi isi ho om santap tapi na wali sam kinauvangan naging ngabi dari sadu teka id samok to sa konotinan di tong tegak Civilian Valentoy Wally do untuk tadaw ko iso ko tahu do vuhan di teka bahu do jam ko padam duva tengah daw do yaid kehabangan Santi Patrick kinuta papal ingkakan iti apat kepayahan do suang hamin.

0: lalu. Bisa sama pai mogenon, pai magon do apa bezanditi no pengai, bezon menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji, Haji Nur. Dari karena topi naik kong api pesinta kota kau, sunuvan gumina popogun, mempai popo himbai bondila, jalur gemilang hohobina bondila Sabah. Karena begitu Hozodi Alfred Goro ya tanda bunga Om Sultanan Hozodi Edit Lubasi ya tanda bunga tambahut bunga ku Om Izo Om Nagi Hozodi Malaysia Galus ya tanda nama toko pasti ngapa gue ini kita ngapain di sini ya kopehan
1: untuk noko hobi nasu do tadau koin kapas ogon top hinasu itsuang kulita do ing himo de timpu opod minit koin kakenan iti ho hobi noko matanak ngabi tu kopom yumbak suang tinan toy organ om kapagawit kapatazon monigog. Kada patimpo na tanak tako suang kulita sundung tu adu. Ubasanay mintong ido iti koon kulita ubuhin mabus o mongunsi kulita. Poluputon to si sikap pumatinimungan mongungwasa nung nakukito do kivaw tanak pinatimpon id suang kulita.

pemusawan mogovit lati koduruvo pomumusou toy pomuandaman kipionitanino miampai suang ginavo om kolalaho kogi ginovo datuhun tumanud no kohidasan pemusawan dino olsiko toy tumongob nopo na moso no kozuzuvo pemusawan om suang ginavo dino ohidas toy ko au kohidasan pemusawan nopo na inombo kanu toko tumabuvang do pinusok koposizon kanu pakalaja miampai opulokis om kapanakaday do tuhun ngavi mozo na kiino do kalalahan toko do mamuso momiumon papapanauhang om kalalahan toko monokibos miampai suvay tuhun pemusawan ni ohidas nopo na hobi otonong mantad ko pemusawan iaw

Tapi nak kami timpo bayi nana punga abah bazan hozo pihi maza WhatsApp Facebook om nagi TikTok. Kita bawa konto bina nama hozo maza it WhatsApp tiba bayi nanti no hood no. Dari pengkopong apa ni zoko teh hozo pihki nizan di meniagan sing ya tanda menyampai dia Tuhan hozo mentani morin kinjau su tanon hozo di pinokiano di Florida kinajil ay tanda om puno zono hozo di Lucy Rungkop. Nagi hozo pokyo nizan di Richard i oi tanda kada opio i ginabo hozo di Russell Binginos kinang tokoh tahu hozo misusut itu.